berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: ku sendiri, hatiku sendu. Ingin ku mencari teman baikku.
1: Duh, gak ada gantinya

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng Hanin ya. Dan kali ini teman Pro 2 ya, mau spesial ngasih tahu nih, karena hari ini ya Sabtu 6 Juni 2026 kita memperingati beberapa hari peringatan nih di Indonesia maupun di luar negeri ya. Yang pertama teman Pro 2 ya, tanggal 6 Juni ini teman Pro 2 diperingati sebagai hari lahirnya Soekarno ya, tokoh sentral dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ya, karena ia lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama kecil Kusno Sosro Diharjo. Soekarno juga merupakan anak dari Raden Sukemi Sosrodiharjo dan Ida Ayu Nyoman Raya. Pada masa kecilnya ia sempat diasuh oleh kakaknya Raden Harjo di Kromo di Tulungagung sebelum kembali tinggal bersama orang tuanya di Mojokerto pada 1909. Nah, di Mojokerto, Soekarno ini mulai menempuh pendidikan formal ya. Ayahnya yang berprofesi sebagai kepala sekolah RST Inland School turut berperan dalam perjalanan pendidikan awalnya. Dan nama Kusno kemudian diganti menjadi Soekarno nih karena alasan kesehatan ya. Dan sejak kecil ia dikenal memiliki kecerdasan yang menonjol dan kemampuan berpikir kritis yang kuat nih. Dimana perjalanan hidupnya kemudian membawa Soekarno menjadi salah satu tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tahun 2 ya. Dan ia dikenal sebagai proklamator yang membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945 dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama pada periode 1945 hingga 1966 ya. Dan perannya juga tidak hanya dalam kemerdekaan bangsa ya, tetapi juga dalam memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional sebagai negara yang berdaulat. Wah, ini keren sekali perjalanan Soekarno nomor 2 ya. Dan pastinya kita bisa mengamalkan nilai-nilai baik nih dari Soekarno pastinya nomor 2 ya, di kehidupan kita sehari-hari dan di kehidupan kita dalam bermasyarakat nomor 2 ya, dan berinteraksi pastinya. Yang kedua nomor 2, selain peringatan nasional ya, tanggal 6 Juni juga diperingati sebagai Hari Atap Hijau Sedunia ya, di mana peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ruang hijau di lingkungan perkotaan. Nah, ini di tempatmu banyak ruang hijau enggak nih teman Pro 2? Kalau baiknya ya, kalau bisa tuh banyak ruang hijau. Jadi tatanan kotanya rapi dan hijau dan bersih ya. Nah, hari ini Hari Atap Hijau Sedunia ini diprakarsai oleh Chris Bridgman dan Dusty Gage yang dikenal sebagai ahli dalam bidang atap hijau berkelanjutan. Dan juga mereka mendorong pemanfaatan atap bangunan sebagai ruang hijau yang memberikan manfaat ekologis. Nah, konsep atap hijau sendiri ini merujuk pada penggunaan vegetasi yang menutup sebagian atau seluruh permukaan atap bangunan tahun 2 ya, di mana sejarah juga mencatat bahwa konsep atap hijau ini telah ada sejak lama ya, salah satunya melalui Taman Gantung Babilonia yang dikenal sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Dan kini konsep tersebut banyak diadopsi pada bangunan modern ya, seperti gedung perkantoran, hotel hingga hunian vertikal. Ini keren sekali ya, ini juga impiannya pengen banget rumahnya nanti ada rooftopnya, rooftopnya hijau sekali ya. Enak banget santai-santai buat sore dan weekend kayak gini nomor 2 ya. Dan pastinya nomor 2 masih bersama Hani, dan ini akan putarkan beberapa lagu ya. Kali ini ada lagu dari Discoria, Lala Ilmanio featuring BCL, Ada Badai Telah Berlalu.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Yang beratnya inflasi kali ya.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, pendiri

Ngompro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 5,5 FM Pro 2 RRI Ngeliat Teman Terbaik. Kamu masih bareng Hanin Teman Pro 2 ya, dan masih membahas seputar peringatan 6 Juni 2006. Dan tanggal 6 Juni ini juga diperingati sebagai Hari Bahasa Rusia ya, di mana peringatan ini bertepatan nih dengan hari lahir Alexander Pushkin ya, seorang penyair ternama yang dianggap sebagai bapak sastra Rusia modern. Nah, Hari Bahasa Rusia juga ditetapkan oleh UNESCO nih pada tahun 2010 sebagai bagian dari upaya mempromosikan keberagaman bahasa, tempro 2 ya, keberagaman bahasa dan budaya dunia. Dan bahasa Rusia sendiri merupakan bagian dari rumpun bahasa Slavia ya, dan saat ini digunakan oleh lebih dari 170 juta penutur di berbagai daerah. Wah, ini keren sekali ya bahasa Rusia ya. Dan juga bisa dibilang belum ngerti sih bahasa Rusia, tapi tertarik untuk belajar Tempro 2 ya. Kamu tertarik gak sih belajar bahasa Rusia ya? Dan Tempro 2 masih bersama Hanin ya, di musik di informasinya pastinya Tempro 2 ya. Dan akan pastinya abis ini akan memberikan informasi lainnya Tempro 2, informasi dan musik pastinya buat temenin aktivitas pagi kamu. So stay tune terus pokoknya di 105,5 Tempro 2 RS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.
1: Es krim. Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Grooming, proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

5 FM Pro 2, RSUNGALNYA teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi adalah informasi penutup teman Pro 2 ya, di musik dan informasi di Spada, segmen Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Tapi jangan khawatir, teman Pro 2 masih bersama Hani nih sampai pukul 10. Nanti coming up next akan ada segmen Your Explore. Hani akan kasih kamu info Instagram terbaru teman Pro 2 ya, lagi ada apa nih di Instagram ya, apa nih yang happening, apa nih yang lagi rame di Instagram teman Pro 2 ya. Pastinya teman Pro 2 pokoknya stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RS Ngelihat teman terbaik kamu.

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.

Om Brodua, udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola.

5,5 FM, Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

5,5 FM Pro 2 RRS dengan lihat teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Hani nih. Kali ini kita di segmen Your Explore Info Instagram. Dan Instagram Hani ini lagi rame banget gak sih? Harusnya di Instagram teman Pro 2 juga ini ada fenomena api berulang nih di Sayagana yang dipicu, yang diduga dipicu gas hidrogen teman Pro 2 ya. Ini daerah Kapanewon Sayagan, Kabupaten Sleman, teman Pro 2 ya. Nah, misteri fenomena api berulang di Sayagan, Kabupaten Sleman, ini mulai menemui titik terang, teman Pro 2 ya, di mana tim gabungan dari berbagai lembaga ini menduga kemunculan api yang terjadi berulang di salah satu rumah warga ini berkaitan dengan anomali gas hidrogen hasil fermentasi limbah organik ya. Dan teman Pro 2, meski demikian ya, sumber pasti gas dan penyebab utama kebakaran ini masih dalam tahap investigasi ya yang mendalam. Pastinya ini dugaan itu mengemuka dalam rapat koordinasi lintas instansi yang digelar di ruang Punta Dewa Kantor Kapanewon Sayagan ya pada Kamis 4 Juni lalu, di mana rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sleman dengan melibatkan tim peneliti dari UGM, UPN Veteran Yogyakarta, BRIN, Gegana, BPPTKG, BPBD, DIY hingga Dinas Pupes DM. Nah, kasus ini bermula ya ketika pada Minggu 31 Mei 2026 tim Gegana itu mendeteksi adanya kandungan gas metana nih di sekitar septic tank rumah yang menjadi lokasi kejadian. Dan sebagai langkah awal mitigasi ya, warga diminta membuka ventilasi rumah, memindahkan barang mudah terbakar, serta melakukan pengurasan septic tank. Namun, pengukuran ulang pada 3 Juni 2026 menunjukkan kadar gas yang bervariasi sehingga investigasi diperluas untuk mencari pemicu utama munculnya api. Dan tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada kemudian melakukan serangkaian observasi teman Pro 2 ya, di mana pada pengamatan awal Sabtu nih, tim menemukan indikasi keberadaan gas metana ya, namun belum ditemukan anomali suhu signifikan melalui kamera thermal maupun drone thermal ya, di mana situasi ini juga berubah nih saat pengukuran lanjutan yang dilakukan pada Senin 1 Juni 2026 ya. Alat deteksi menunjukkan anomali gas hidrogen mencapai 40 ppm di sejumlah titik di dalam rumah ya, terutama di area kamar mandi dan kamar tidur. Wah, ini bahaya sekali teman Pro 2 ya. Pastinya pengukuran kembali pada 3 Juni 2026 menunjukkan lonjakan signifikan. Tim UGM ini mendeteksi kadar gas hidrogen hingga 2500 ppm ya, jauh di atas ambang normal sekitar 5 ppm. Berdasarkan temuan sementara teman Pro 2, ini gas ini diduga berasal dari proses fermentasi limbah organik, termasuk kemungkinan limbah pemotongan ayam yang terfermentasi di dalam tanah dan merembes nih ke area rumah Agus Yani. Selain itu, hidrogen, tim juga mencurigai keberadaan gas fosfin ya, yang terbentuk dari material kaya fosfat hasil pembusukan organik yang berpotensi mudah terbakar ya pada suhu ruang ya. Sementara itu, tim geologi dan geofisika UPN Veteran Jogja ini menemukan indikasi gelembung gas dari retakan tanah atau fracture di sekitar rumah. Dan penelitian geolistrik menunjukkan dugaan sumber gas ini berasal dari sisi barat bangunan teman Pro 2 ya. Di sini juga BPPTKG juga melakukan analisis nih terhadap kandungan gas di lokasi ya, di mana hasil awal menunjukkan kadar gas metananya masih berada di kisaran 0 sampai 1%. Dan sebagai langkah mitigasi sementara, ini tim merekomendasikan peningkatan sirkulasi udara rumah ya, di mana pengamanan benda mudah terbakar, juga penyuntikan air kapur nih ke dalam tanah guna menurunkan kadar gas hidrogen. Dan ini juga masih menunggu hasil kajian resmi ya lintas lembaga pastinya sebelum menetapkan langkah lanjutan.
Nah, ini kasus fenomena api berulang di Sayagan ini menjadi perhatian serius ya berbagai pihak pastinya, karena dinilai ini tidak biasa ya. Dan ngeri juga teman Pro 2 ya, ini tiba-tiba muncul api di kamar, di dapur, ini agak berbahaya teman Pro 2 ya. Pastinya investigasi ilmiah ini terus dilakukan nih untuk memastikan sumber gas sekaligus mencegah resiko serupa ini terjadi kembali di lingkungan permukiman warga. Nah, ini memang perlu ya penelitian ini ya buat membasmi fenomena ini pastinya untuk keberlangsungan hidup warga di Kapanewon Sayagan Kabupaten Sleman pastinya tahun Pro 2 ya. Dan kita doakan yang terbaik ya, semoga ini cepat berakhir dan tidak ada lagi fenomena seperti ini tahun Pro 2 ya. Pastinya teman Pro 2 masih bersama ini dan akan nemenin kamu sampai pukul 10 ya. Buat teman Pro 2 yang lagi di rumah, selamat beraktivitas di rumah, dan buat yang lagi di jalan pokoknya stay safe teman Pro 2 ya. Jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hati-hati di jalan nih, kayak lagu Tulus, hati-hati di jalan.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu...
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Hani di segmen Your Explorer, teman Pro 2 ya, info Instagram. Dan info Instagram kali ini yang lagi ramai juga, ini datang dari Phoebe Bridge, teman Pro 2 ya, dimana Phoebe ini bikin konser di New York seharga $1 doang ya, dan melarang penonton untuk bawa HP atau alat rekam apapun. Nah, setelah hampir 3 tahun gak menggelar konser solo besar, jadi Phoebe Bridge ini akhirnya kembali menyapa fans lewat cara yang gak bisa yang gak biasa nomor 2 ya. Ini bikin konser intimate nih berbasis donasi dengan harga mulai dari $1 ya, dan para penontonnya dilarang bawa handphone selama konsernya. Dan konser berkonsep pop-up ini baru digelar di Madison Square Garden ya, New York, pada 2 hari yang lalu, nomor 2 ya. Dan yang bikin kerennya, semua hasil penjualan konser yang dijual dengan harga murah ini bakal didonasikan ke Immigration Bond Freedom Fund, sebuah program di bawah Community Justice Exchange yang ngebantu ngebebasin para imigran dari pusat penahanan selama proses hukum mereka berlangsung. Nah, makanya harga konsernya beragam nih, mulai dari $1, $5, $10, sampai $20. Nah, meanwhile, lewat laporan beredar dari The Feather menyebut kalau aturan tanpa HP ini udah dilakuin sama Phoebe di konser-konser pop-up sebelumnya. Jadi, para penonton itu baru bisa mengambil HP atau smartwatch dan perangkat rekamnya yang disimpan oleh panitia setelah acara selesai. Dan hingga saat ini belum ada informasi resmi nih mengenai kemungkinan besar serupa digelar di kota atau negara lainnya. Namun, melihat intensi tas penampilan dadakan ini ya yang dilakukan Phoebe Bridges ini dalam beberapa pekan terakhir di berbagai wilayah Amerika Serikat, bukan nggak mungkin New York menjadi pemberhentian terakhirnya teman Pro 2 ya. Dan pastinya teman Pro 2 ini bisa dibilang konser amal teman Pro 2 ya, funding teman Pro 2 ya, donasi teman Pro 2 ya. Ini keren banget si Phoebe teman Pro 2 ya. Ini yang komen nih, berarti kalau convert ke rupiah 18.000 ya berarti ya. Iya, 18.000 sekarang ya gak ya teman-teman Pro 2 ya. Dan ini juga banyak banget yang mendukung Phoebe ini untuk melakukan pop up lagi di tempat-tempat lain selain di New York ya. Kalau bisa di Indo nih katanya nih, keren banget ya. Dan pastinya nomor 2 itulah info Instagram tadi ya, di mana Phoebe Bridge ini menggelar konser untuk donasi ini, dimulai dengan harga $1 hingga $20. Tapi bayangin aja kamu $1 udah bisa nonton Phoebe Bridges ya, intimate pop up lagi nomor 2 ya, kapan lagi ya. Dan pastinya nomor 2 masih bersama Hani nomor 2 ya, di sepadanya Hani akan hadirkan nih lagu dari Perunggu Gemilang.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong memang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.
2: Banjir bandang adalah bencana alam berupa aliran air yang sangat deras yang terjadi secara tiba-tiba dan mengalir dari daerah hulu atau pegunungan ke wilayah yang lebih rendah. Banjir ini tidak hanya membawa air, tetapi juga lumpur, batu, kayu, dan material lain yang dapat merusak apapun di jalurnya. Hai guys, tahukah kamu? Banjir bandang itu bukan banjir biasa loh. Sejak dulu, banjir bandang sudah dikenal sebagai salah satu bencana alam paling mematikan. Karena datang tiba-tiba dan tanpa peringatan panjang. Dalam sejarahnya, banjir bandang biasanya terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat. Sementara, kondisi tanah dan hujan sudah tidak mampu menyerap air. Kerusakan hutan, penebangan liar, perubahan fungsi lahan, serta sungai yang tersumbat sampah atau endapan turut mempercepat terjadinya banjir bandang. Nah, tahukah kamu? Sungai yang penuh sampah bisa bikin air gampang meluap dan bikin banjir bandang makin parah. Fenomena inilah yang kemudian dikenal sebagai banjir bandang. Aliran air besar yang meluncur deras dari hulu ke hilir menghantam permukiman dalam hitungan menit. Dalam banyak catatan kejadian, banjir bandang bukan hanya dipicu oleh faktor alam, tetapi juga oleh campur tangan manusia yang mengubah keseimbangan lingkungan. Ciri utama banjir bandang adalah datangnya sangat cepat, arusnya kuat, dan daya rusaknya tinggi. Sehingga seringkali tidak memberi banyak waktu bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri. Karena itu, banjir bandang termasuk bencana yang berbahaya dan memerlukan kewaspadaan serta kesiapsiagaan sejak dini. Banjir bandang itu nyata loh, bukan segedar cerita. Jadi, sudah tahu kan apa itu banjir bandang?

75,5 FM Pro 2 era sungainya teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kita udah di penghujung dari segmen Your Explore teman Pro 2 ya. Tapi jangan khawatir, abis ini akan ada Music Trainer teman Pro 2 ya, dari Pro 2 Jakarta. Pastinya akan ada Dandy Setiadi nih, narasumbernya teman Pro 2 ya. Kalian penasaran gak sih siapa Dandy Setiadi ini? Dan teman Pro 2 Hanin akan oper nih ke Pro 2 Jakarta pastinya ya. Dan sekalian Hanin mau pamit deh teman Pro 2 ya. Pastinya teman Pro 2 Hanin makasih banget udah nemenin Hanin pagi ini. Dan pastinya Hanin udah kasih kamu informasi dan musik pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat pastinya. So teman Pro 2 pokoknya stay safe, stay healthy, stay happy. Hanin signing out, bye bye.

0: Sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dani.
1: Pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu gak ketemu ya?
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Gimana, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Kayaknya agak mendung ya? Agak mendung.
1: Di dalam RRI kayak mendung, di luar panas.
0: Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda, zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di Music Planner ini kan unik-unik ya.
0: Oke. Okay.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, okay. Tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen,
0: okay.
1: Tapi dia bisa bridging ke arah kreatif.
0: Oh.
1: Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya.
0: Oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi.
1: Musisi
0: gitu
1: dia.
0: Ya?
1: Pemain tulen.
0: Wes. Oke. Okay.
1: Tapi kita harus tanya sekarang,
0: tanya
1: kenapa
0: dulu,
1: dia
0: boleh.
1: Bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu. Oke, okay. Mas Dan sebelumnya di musik sebagai apa?
2: Aku dulu
0: Sorry, boleh dideketin mic-nya sedikit, Mas.
2: Aku dulu nyanyi juga.
0: Okay.
2: Jadi aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke.
2: Okay. SMP.
0: Oke, okay, SMP.
2: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak-banyak apa namanya ceritanya. Sebelum jadi anak band juga dulu kan,
0: okay.
2: Buat-buat lagu. Nah sebenarnya awalnya itu karena penasaran kok gue susah dapet cewek.
0: Oh. Pertanyaannya dari situ dulu.
2: Yes, dari situ.
0: Okay.
2: Sebenarnya dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar-belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga apa segala.
0: Oke. Okay.
2: Coba bentuk band. Nah, dari situlah mulai suka, ternyata begini.
1: Ternyata lalu banyak dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Oh benar, berhasil berarti.
2: Saat itu gitu. Jadi okay. Awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya nge-band. Waktu itu?
2: Waktu itu belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga,
0: terakhir
2: vokal. Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Oh, akhirnya vokalis. Oke. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harus sih, memang udah banyak. Oh, ya. Kelihatannya gitu ya kan?
2: Kelihatannya.
0: Oke. Tapi kenapa memutuskan ke bukan apa ya? Beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Dan?
2: Oke. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
0: Oke.
2: Aku boleh nyebutin ininya?
0: Kampusnya? Boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
0: Oke.
2: Di kantin apa segala, kalau misalnya kenal Chandra Leo, Arab, terus
0: Oh, itu seangkatan tuh.
2: Edozel, ya.
0: Oh.
2: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya, pada bikin video enggak jelas.
0: Yeah,
2: pada
0: yeah.
2: Saat itu belum YouTube, tapi Instagram.
0: Iya, IVG, IVG.
2: And then pas makin lama nih bulan depan kok beli mobil, kok beli ini.
0: Oh.
2: Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya?
0: Ya,
2: ternyata didorong lah sama teman buat bikin konten dari situ.
0: Oh gitu.
2: Nah, dari situ baru mulai, oh ternyata begini hasilnya.
0: Awalnya. Iya.
2: Dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat peaknya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
0: Gitu.
1: Oh ternyata UMN ya?
2: UMN.
1: Gua dulu dosennya UMN.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: 2000 berapa om?
1: 2010 startnya. Salah
2: 2010.
1: Satu murid gue itu Gamaliel.
0: Oh Gamaliel, GAC.
1: GAC, itu murid gue dulu. Dulu di DKV, ngajarnya musik musik film.
2: Iya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah.
1: Mau
2: ke sinem, animasi, DG, gitu-gitu.
0: Berarti pasti harusnya sungkem dong sama Om Rio dong. Nih, dosennya dong. Dosennya. Ternyata dosennya ya Om ya? Dosennya.
1: Tapi 2016 kan start
2: aku,
1: ya?
2: Aku mulai, enggak, masuk tuh 2012.
0: Sebelumnya.
1: Berarti ketemu dong.
0: Ketemu harusnya.
2: Harusnya ketemu.
1: Masuk gak ke musik film?
0: Wah, jangan.
1: Jangan-jangan di kantin.
0: Oh, di kantin. Enggak ke kelas nih, nongkrong doang nih.
1: Bikin lagu di kantin.
2: Bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
1: Iya, salah satu Gamaliel. Kalau Gamaliel tuh rajin masuk ke gua.
0: Oke.
1: Makanya
0: Ini nggak pernah kelihatan ya, Mas Dan. Ini di kelas pernah lihat nggak?
2: Izin, kayaknya
1: kita

0: Buat tracking ya.
1: Siapa tahu masih ada mapnya.
2: Siapa tahu nilainya masih ada gitu.
1: Oh, tapi kayaknya gitu sih kalau 2016 gue 2010 berarti kan
3: harusnya
2: sih. Harusnya masih ketemu ya.
3: Harusnya tahu.
2: Masih aktif tapi
1: sekarang enggak. Karena oh, gue enggak. Kan musik bisnis di isi perang panjang.
2: Oh. Oke. Okay. Tapi sebelumnya ngajar di UMN
1: dulu.
2: Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya.
3: Seangkatan, iya.
2: Chandra Liao
3: terus Tommy Lee,
2: Marlo. Iya, ya, itu zaman-zaman IVG ya. Udah dulu lumayan lama itu kalau enggak salah 2012-2013 ya awal-awal ya.
3: Awal-awalnya sih iya.
2: Ya kan awal-awal sih itu.
3: Cuman pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
2: Oke, 2015.
3: Di situ lah.
2: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
3: Iya.
2: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Dean ada di bidang apa nih?
3: Aku sekarang punya brand agency.
2: Oke.
3: Okay. Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
2: Oke.
3: Okay. Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu ke-hack di 2021.
2: Oke.
3: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
2: Oh ya?
1: Berapa subscribe itu dulu?
3: Itu 800.000.
2: Banyak banget itu ya.
1: Hilang begitu aja lumayan.
3: Iya. Sebenarnya sih bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat
2: itu. Iya, benar.
3: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
2: Oh, gitu. Oke. Keresahannya awal dari situ.
3: Nah, dari situ awalnya.
2: Oke. Lalu akhirnya mulai untuk membuat brand agency ini gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget? Apa
3: struggling banget? Iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
2: Oh iya. Yeah.
3: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya nggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
1: effort
3: dan apa yang aku terima.
2: Oke.
3: Okay. Kayaknya gue bisa ngasilin lebih deh, maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong. Okay, harusnya ya.
2: Okay.
3: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
2: Okay.
3: Yang dimana kita punya pemikiran yang sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
2: Oke. Gitu. So far gimana ya, maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
3: Betul.
2: Nah kalau Mas Dean gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
3: Oke. Okay. Itu gue punya mindset yang dimana gue harus sempurna dulu dari segi visual.
2: Okay.
3: Dulu waktu di YouTube itu gue upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali. Karena ketika gue merasa videonya belum layak untuk tayang, itu gak akan gue tayangin.
2: Okay.
3: Gitu.
2: Okay.
3: Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya. Hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya,
2: hook
3: di video-video.
2: Di video.
3: Short. Nah dulu itu gue termasuk pionirnya juga.
2: Oh ya.
3: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada saat itu gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa YouTubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
2: Pakai hook
3: strategi itu.
2: Iya, karena orang butuh apa ya? Di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
3: Iya, buat orang interest dulu.
2: Iya, benar.
1: Sama kayak lagu juga.
2: Sama kayak lagu ya.
1: Ada hooknya. Gitu.
2: Ada hooknya. Nah,
1: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
2: Iya.
1: Kenapa semua jadi hook gitu? Padahal semua.
2: Kalau nyari rumah hook bagus ya.
1: Iya. Hook, ternyata di visual.
2: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai, maksudnya kalau Mas Dean lihat kayak ini konten bagus kok sekarang-sekarang, apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
3: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
2: Oke.
3: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10-20.
2: Wow, banyak banget ya.
3: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan, di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload-upload aja dan bisa FYP.
2: Beda.
3: Karena apa ya, secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
2: Oh, jadi raw aja
3: raw
2: gitu.
3: Raw aja.
2: Oke, oke, oke.
3: Contohnya kayak kemarin lebih yang live stream siapa maraton. Itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
2: Kayak orang nongkrong jadinya.
3: Kayak gitu.
2: Oh, gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang enggak dibuat-buat.
3: Yes.
2: Iya, iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya. Itu juga naik juga tuh.
3: Naik juga.
2: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
3: Iya. Sebenarnya semua konten sama aja ya, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
2: Oke.
3: Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
2: Oke.
3: Jadi kayak misalkan kita punya mau ngejual produk di apa namanya sosial media.
2: Yeah.
3: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka sama produk kita.
2: Ya,
3: produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
2: Oh iya gitu. Jadi memang ada adjustmentnya juga di situ Mas ya. Oke.
1: Dengan lagu juga.
2: Kayak lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanya enggak ke Mas Dan mungkin?
1: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan. Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
2: Ya
1: kan, nggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan, karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
2: Betul.
1: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba. Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget, kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan.
2: Iya betul.
1: Etalasnya
2: betul.
1: Tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus. Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu gak terlalu editan Melodyne.
2: Makanya
1: diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit oke lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit itu kan jadi gak raw, jadi gak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda. Nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi. Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan di barang gitu.
2: Iya. Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning. Kira-kira mudah enggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih. Kayak kacamata tapi kuning.
1: Sama gua, dia selalu fokusnya itu cuman di kacamata.
2: Kayak, lu kebayang enggak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu, lo penasaran gak?
3: Kayaknya kuning ya. Kuning nih.
2: Ternyata enggak
3: lo. Ternyata
2: enggak.
3: Serius.
2: Lo gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalamnya enggak kuning ternyata?
1: Sesuatu kan?
2: Iya.
3: Ya, jadi sesuatu juga maksudnya.
1: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gue kuning nanti.
3: Tapi kan ada yang begitu kan?
2: Ada.
3: Tapi ini enggak, yang ini
1: enggak. Ini pakai teknologi tapi enggak di Melodyne ya.
2: Iya. Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya biasa.
1: Kalau kuning gue gimana bacanya?
2: Iya sih. Sama ini gue berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
1: Gimik.
2: Oke, teman Produ2, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Produ2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Kita harus break dulu, satu lagu dulu teman Produ2 buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Teman Pro 2 masih di Music Planner Teman Pro 2, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dans di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih, Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga sebenarnya banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agency yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke
2: jadi bayar dong.
0: Jadi uang. Oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya ke sana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gua bisa lo dapet segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan tuh. Karena ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan. Takutnya dipikirnya macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
1: Kalau di dunia musik sama, jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar,
0: yang nggak di secara wajar,
1: nggak dibusting pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya nggak jadi apa-apa.
0: Oh iya. Sama juga kan Om Rio di musik, mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Yang paling banyak.
0: Oke.
1: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis. Ibunya pengen anaknya top, dianya sendiri pengen jadi artis. Okay. Nah, sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana. Tapi kan kita tidak boleh berharap mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Enggak boleh dikasih janji itu ya.
1: Karena enggak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan. Cuman proses menuju ke sananya. Nah, ini ke bagian-bagian kita nih. Dandi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana. Nah, itu yang kita harus kasih tahu bahwa ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Kadang-kadang lupa atau memang gak inget. Kita udah kasih tahu, hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1, dan lain-lain. Dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?
0: Harus.
1: Biarpun kontennya raw. Tapi kadang-kadang, ya om, jalan. Ntar kita cek, enggak nih hari ini dia enggak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya enggak konsisten.
0: Enggak konsisten.
1: Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita.
0: Okay.
1: Dia mau seorang Whitney Houston, seorang Taylor Swift. Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya.
0: Yang
1: dipeduli dia konsisten. Nah, kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support. Gitu. Karena apa? Itu jualannya mereka. Karena kelihatan, wah, brandingnya oke nih. Gue support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat. Konversinya, kata Dandi tadi, terkonversi semua.
0: Dari views dan pendengar.
1: Dari semuanya, udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya. Tapi kalau algoritmanya gak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify, ngapain dia harus naikin? Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia gak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus ya.
1: Iya, itu sih keren.
0: Oh iya. Jadi bertahap memang.
1: Bertahap. Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
2: Proses.
0: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu.
1: Kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer gak mungkin banget gitu. Cuma kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa? Lagu kan. Sama dianya gitu.
0: Iya. Jadi menjualnya ini enggak cuma lagunya doang, tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia. Nah,
1: kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
0: Baru meletek,
1: tapi belum matang di pohon.
0: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya. Yeah. Baru meletek.
1: Kebanyakan nih, ya aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan, gua harus oplas hidung dulu nih, gua harus ada ini dulu kan gitu.
0: Yeah.
1: Biasanya ya.
0: Yeah.
1: Tapi dia nggak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja misalnya ya, oplas udah jadi, ini udah jadi, tapi ini nggak diimbangkan. Ya dia nggak kerjasama sama kreatif seperti Dandi, dia nggak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Blunder juga.
1: Yes. Ya ini lagunya juga nggak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya benar, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
1: Harus gitu dong.
0: Jangan
1: marah sama Tuhan kan.
0: Iya benar-benar.
1: Yang penting proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral, ini banyak. Kebanyakan gitu, kok gak viral-viral lagunya gitu. Tapi dia gak bikin proses yang benar.
0: Nah kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah gak?
2: Ngejar viral ya gak salah juga sih.
0: Gak salah juga.
2: Cuman
0: ya?
2: Memang banyak orang yang menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral bro.
0: Iya betul.
2: Ya kan ya, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
1: Udah gak bisa ke mall.
2: Iya betul.
0: Oh iya.
1: Minta tanda tangan.
2: Dulu
0: artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
0: Oke.
2: Youtuber juga.
0: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya suka ngeprank.
0: Okay.
2: Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau gak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh, horror yang di luar tuh, lupa.
0: Apa Conjuring?
2: Conjuring kayaknya atau apa lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
0: Oke.
2: And then satu mall tuh kayak speechless dong.
0: Oke.
2: And then dia di grab lah sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya, terus dia difoto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan gak boleh ke mall itu.
0: Oh, semua di banet akhirnya?
2: Di banet.
0: Oh gila.
1: Waduh.
0: Gak kan, boleh ke mall itu?
2: Gak boleh.
0: Mall yang bagus apa yang jelek yang
2: lupa,
0: di Depok?
2: Pak, lupa Depok.
0: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
1: Kalau jelek gak apa-apa maksudnya.
0: Gitu. Iya, maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh, jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
0: Iya. Gak boleh, apa ya, maksudnya semata-mata pengen viral, tapi caranya
1: etiknya
0: nggak bagus lah ya.
1: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh iya.
2: Nah justru kita tuh memang harus di script itu video atau si konten itu.
0: Oke.
2: Cuman di Indonesia kan, wah gak natural nih apa segala.
0: Iya.
2: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu ada endnya, ada startnya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh
0: scripted jadinya, gitu. Iya.
1: Karena dunia beda. Karena dunia entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik tuh. Dunia
1: kata
0: ini. Iya.
2: Nah balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Oke.
2: Ya dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
1: spontan maksudnya.
2: Spontan. Oh. Jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila, ya kan?
0: Iya.
2: Kita teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, benar nggak?
0: Jadi problem ya.
2: Mengganggu orang juga.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di scripted gitu ya.
2: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih. Masih gak apa-apa gak?
2: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat kontennya untuk apa.
0: Oke.
2: Okay. Ada meaning apa yang disampaikan di situ.
0: Oke.
2: Okay. Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
1: oke aja.
2: Oke, gak masalah.
1: Berarti yang teriak tadi itu karena dia gak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
1: Makanya ditangkap kan gitu.
0: Iya. Yes. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan. Omong konten gitu. Iya. Tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
2: Iya. Yeah.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu.
2: Betul.
0: Menurut lo gimana, Mas?
2: yang jadi game changer sebenarnya waktu itu TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Mungkin dari situ berawalan, dan juga mungkin ada salah satu influencer yang ngebuat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak banget.
2: Orang Indonesia biasanya gitu. Banyak kan banget. Apa yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
0: Iya. Yeah.
2: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Yeah. Dan Mas pasti kiblatnya tuh ke luar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Azure Speed kali ya. Azure Speed lagi rame banget.
2: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
2: Iya, gitu ya.
0: Iya, iya, iya. Jadi memang sekarang kontennya tuh bergeser nih teman produk, kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok orang tuh raw, seraw-rawnya itu ya.
2: Betul.
0: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya.
2: Mm-mm.
0: Gimmick-gimmick itu masih ada.
2: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya, iya, benar. Benar. Pasti enggak jauh-jauh ya.
2: Enggak jauh-jauh.
1: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih.
0: Hmm.
1: Chord-nya 3 jurus. Ya kan, C, G, F.
0: C, G, F.
1: Terus dia udah mulai ini seorang, misalnya aku ya dari awal. Terus lama-lama kasih mayor 9 lah.
0: Asik.
1: Ya, lama-lama berkembang kan chord-nya kan.
0: Kasih fish, kasih fish.
1: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Oh deh.
1: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya, udah ribet banget.
1: Nanti satu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang.
1: Udah
0: ya.
1: Paling gampang.
0: Mungkin kayak sejago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan? Iya kan? Sejago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya.
1: Iya. Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana. Betapa hebatnya kalau main.
0: Betul.
1: Ya kan, favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener, bener.
1: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
1: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Enggak perlu ditambah note 11 gini segala macam, enggak.
0: Iya, iya, benar, benar.
1: Jadi tahu porsinya.
0: Betul, betul, betul. Itu penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioning-nya juga.
1: Iya, semua diembat pakai mayor 11 orang enggak mau denger kan.
0: Oh iya, apaan nih gitu.
1: Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih gitu jadi ya.
1: Iya,
0: itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
1: Betul, betul.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: Masih BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landa Gersandaru, Om Rio dan juga Mas Dance nih di pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir, bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Oke.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini enggak bisa lepas.
0: Ya. Yep.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya pun mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Yeah.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, yeah, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Mas Andy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya? Dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapain, biasanya mereka menyerah.
0: Malas,
2: biasanya.
0: Iya, benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya, menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Karena kita penerusnya, siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar. Jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya.
2: Iya.
0: Oke. Om Rio.
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Pendaftaran. Gua penataran pedoman pengayatan Pancasila.
0: Dulu PPKN zaman
2: dulu tuh kayaknya banyak singkatan.
0: Iya, P4 salah satunya PPKN, dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh enggak, di P4 waktu mau masuk ke kampus.
0: Oh, masuk
1: kalau
0: kampus.
1: PPKN kan di
0: sekolah. Iya,
1: zaman gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya, heeh. Zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya kan.
1: Iya, merasa umur aja masih.
0: Iya. Masih pakai catur wulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua mau masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Tatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin tadi, dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP. Sampai masuk kuliah diajarin lagi
0: ada P4 nih.
1: Nah, ini ada nilai sama sekarang.
0: Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa gak harus belajar.
0: Oh iya?
1: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
0: Lah,
1: untuk wilayah Sumatera. Kan gue di Padang kan.
0: Oke.
1: Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke.
1: Pidato tanpa teks. Istilah lomba lah. Gue menang dong.
0: Lah.
1: Gue gak tau P4.
0: Bisa gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja tapi gue gak belajar waktu itu.
0: Oh, oke.
1: Dan waktu pidato tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini. Bahwa anak-anak zaman sekarang, karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya. Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dalam tanda kutip.
0: Oke, karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya nggak dibangun.
0: Udah nggak.
1: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin nggak semasif itu sekarang.
1: Nggak ada semasif itu. Akhirnya anak-anak ini nggak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu?
1: Oh iya, itu gua ngalamin.
0: Oh iya?
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Oke.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Oke.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Oke.
1: Ada yang main games, umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi lumba-lumba gak tembus.
0: Oh iya.
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue, lalu gue hipno. 4 bulan 5 bulan dia enggak bisa nengok loh. Jadi habis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan. Udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi enggak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh. Nah, jadi tergantungan banget sama HP sindrom
1: itu.
2: Sebutannya sindrom.
1: Iya. Langsung dia hang gitu, shock. Nah, akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu.
1: Nah, banyaklah kasusnya ya, kita enggak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting gitu? Kenapa ada lahir Pancasila? Buat gua sangat penting.
0: Karena
1: nanti di tahun-tahun yang kita di generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Mm-hmm. Kalau Pancasila yang enggak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Betul. Iya benar.
1: Kerja administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu. Iya. Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua ya parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya. Yeah.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke, oke. Iya, kadang orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga enggak boleh ikut campur.
0: Iya. Yeah.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya enggak jalan.
0: Iya, karena udah merasa ya udah sekolah diajarin gitu.
1: Diajarin, padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: justru. Makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam, itu udah pasti parentingnya dulu kan enggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya enggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan.
0: Iya, benar, gitu. Benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Musik Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke. Okay.
1: Iya kan musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan,
0: lagu-lagu daerah. Sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya.
0: Iya.
1: Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Ya kalau disalahin handphonenya, mendingan salahin aja mendiang Steve Jobnya ya.
0: Yang
1: kenapa lu bikin touchscreen segala macam gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya yang SMA kemarin yang viral itu om, dia tambah-tambahan agak
1: betul.
2: Gak bisa jawab. Gak
1: bisa jawab.
0: Geblon.
2: 20 tambah 20, 5 tambah 5. Dia gak tahu.
0: Iya, itu gak tahu itu oknum apa gimana, tapi semoga masih banyak yang gak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya yang baik tetap.
1: Kalau semoga 280 ya kita ya, juta.
2: Lebih kayaknya.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
1: Enggak, cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah, tetap gede itu.
2: Gede,
0: tetap dapat satu kelurahan.
1: Itu dia.
0: Iya tetap.
1: Terus yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone tuh, kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman nomor itu HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Ter gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong. Pakai koin dong. Iya.
2: Tapi yang aku baca dari generasinya Om Rio kali ya sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Janjian di misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro gak jadi, lu tiba-tiba udah mau nyampe gak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalo perbedaannya mungkin ya.
0: Betul. Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau gak salah ya.
1: Masih Soeharto ya. Orde baru dong.
0: Orde baru. Kira Orde Lama.
1: Orde Lama. Udah tahun 65 dulu lah ya.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah. Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak, Orde Baru gue.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga tuh apa, orang tuh kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya. Kayak kita nongkrong janji di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel gak bisa. Karena orangnya pasti udah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu, bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Gitu sering.
0: Kalau mau nelfon orangnya udah gak di rumah.
1: Betul.
0: Paling emaknya kan.
1: Dan gak semua orang punya pager kan.
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman gitu. Untuk dapat info dari administrasi.
0: Adminnya.
1: Seneng banget dengar suaranya. Oh iya iya gitu. Aku sayang kamu, cuma tidak bisa gitu ya.
0: Tuh, dia doang yang pernah pakai, kita nggak pernah pakai.
1: Kita nggak pernah pakai pijer. Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Jadi
1: sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana,
0: tapi
1: operatornya.
0: Iya, benar.
2: Seru.
0: Oke. Kalau gitu, tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman berdua. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman berdua bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik. Buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman-teman berdua. Gue Elandi Krisandar cabut.
1: Rio Ji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut. Siapa? Dan siapa?
2: Dan aja.
0: Namanya Dan aja. Kita cabut dulu teman-teman berdua. And bye-bye.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seberapa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sampai siang.
2: Request Indonesia.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Ini Adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, berjumpa kembali barengannya nemenin kamu di luar negara edisi santai siang tanggal 6 Juni 2026 hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat. Kali ini bersama akuannya kita berada di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. So untuk kamu yang pengen bergabung bersamaannya bisa banget langsung aja ke Instagram kita di Radio Pro 2 Sungai Liat ataupun via WhatsApp di 08 1277221055. Kali ini requestan masuk dari Mas Yanto di Raskin. Katanya pengen dengerin lagunya Abrakadabra dari Mulan Jamila ya. Ini sebagai lagu spesial juga untuk Mas Yanto di santai siang hari ini, Mas Yanto ya. Kemudian nanti yang kedua karena nyeputerin lagu requestan dari Kak Lara. Katanya pengen dengerin lagunya Tata Janita dengan Korbanmu nih teman Praya 2. Kita lanjut ke Instagram Rari Pro 2 Sungai Liat, ada aku di Instagram @jraysoy90. Katanya pengen dengerin lagunya Samuel Cipta dengan Jagat Rasa ya. Terus nanti yang keempat ada lagu requestan dari aku di Instagram @zatyavinovic. Katanya pengen dengerin lagunya Liodra dengan Pura-Pura Lupa. Langsung aja teman Opera 2, kita puterin requestannya Mas Yanto dengan Abrakadabra dari Mulan Jamila.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pradua sudah nyapu tarikan 4 lagu requestan dari teman-teman semua di edisi santai siang hari ini. Kita lanjut teman Pradua setelah ini. Akan menyadarkan requestan dari akun Instagram @wear1vm. Katanya pengen dengerin lagunya Takkan Terulang by Vanessa Z featuring Roni Parlian. Kemudian teman Pradua selanjutnya nanti ada akun Instagram @zania_. Katanya pengen dengerin lagunya Cegil by Nabila Taqiyah, teman Pradua. Dan dua lagu itu nanti ya, satu lagunya spesial juga nih dari Sobat @nuka_Taiwan. Katanya pengen dengerin lagunya Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, teman Pradua. Tiga lagu terakhir sebagai penutup perjumpaan kita di Request Indonesia, karena nanti di pukul 11 hingga pukul 12 kita akan masuk ke Request Mancanegara. Dan langsung aja ini dia Vanessa Z featuring Roni Parlian dengan Takkan Terulang.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu.

0: I'm holding y'all hands real tight when I say this, because I don't feel like fighting. But please quit calling them little 1 week breaks celibacy. You're not celibate.
1: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
2: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
1: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
2: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
1: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
2: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Lost in mixed signals. The One Psychic Hotline is open. Hello, Orchids. Are we about to meet The One?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: si yo me emborracho, qué bueno, me ayuda.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang,

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pie labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is all this belong?
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. We'll be right back.

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa juga udah gajian lagi.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Indonesia Top 20.
1: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama aku, hanya membersamai kamu di ruang dengar Teman Pro 2. Kali ini kita berada di Indonesia Top 20 Lokal edisi tanggal 6 Juni 2026. Kali ini Teman Pro 2 kita akan ngebahas 20 lagu yang masuk ke chart lagu Indonesia ataupun tanggal lagu Indonesia terbaik edisi 1 Juni hingga 7 Juni ya Teman Pro 2. Tapi sebelumnya bahas dari peringkat ke-20 nih Teman Pro 2, ada 4 lagu yang harus keluar dari tanggal lagu minggu ini nih Teman Pro 2. Lagu yang pertama adalah lagu dari Judika dengan Sakit Tak Bertepi, di mana sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 4 minggu dan pernah menduduki peringkat tertinggi di peringkat ke-13. Lagu yang kedua yang harus keluar dari tangga lagu Indonesia terbaik ada lagu Ghea Indrawari dengan 1000 Kali yang sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 13 minggu dan pernah menempatkan posisi tertinggi di peringkat ke-4. Lebih lanjut Teman Pro 2, ada juga lagu Perunggu dengan Gemilang yang sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 5 minggu dan pernah menduduki peringkat tertinggi di peringkat ke-10. Dan lagu yang terakhir yang harus keluar dari tangga lagu Indonesia adalah lagu Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan yang sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 16 minggu dan pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat ke-1. Untuk itu Teman Pro 2, langsung saja kita bahas, ini dia 20 tangga lagu Indonesia terbaik yang masuk pada pekan ini di Indonesia Top 20 Lokal ya. Di peringkat ke-20 nanti akan sama-sama kita dengerin lagu dari Gita dengan Berusaha di Bawah Hujan yang baru saja masuk di chart lagu Indonesia pada minggu ini ya Teman Pro 2. Kemudian nanti di peringkat ke-19 ada lagu dari Dipa Barus dan juga Hindia dengan Nafas yang sudah bertahan di chart lagu Indonesia di peringkat ke-3 dan pernah menempatkan posisi tertinggi di peringkat 10, di mana minggu lalu berhasil meraih peringkat 12, namun sayangnya di minggu ini harus bergeser ke peringkat 19 nih Teman Pro 2. Dan nanti di peringkat ke-18 ada lagu dari Farel Hilal dengan Keliling yang sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 7 minggu dan pernah menempatkan posisi tertinggi di peringkat ke-5. Langsung saja ini dia peringkat 20 dengan It Kitab, Berusaha di Bawah Hujan.

Nota Mobrodo di peringkat ke-15, lagu yang sedang mengudara ada lagu dari Perunggu dengan Ini Abadi. Kita lanjut ke peringkat 14, ada lagu dari Rizwan Fadila, RN Boys, dan juga Mahalini dengan judul Seketika, yang sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 1 minggu. Dan ini juga baru ya, Teman Pro 2 masuk ke chart lagu Indonesia pada pekan ini. Di peringkat 13, kita lanjut, ada lagu dari Salma Salsabil dengan Hacu, yang sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 2 minggu, dan pernah menempatkan posisi kemarin di pekan lalu, menempatkan posisi di peringkat ke-18 ya. Dan di peringkat 12 nanti ada lagu dari Idgitaf dengan Mungkin di Depan Buram, yang sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 4 minggu dan pernah menduduki peringkat tertinggi di peringkat ke-8 di Tomam Pra 2. Dan langsung saja ini dia Seketika.

hatimu. Tomo Prado, lagu yang sudah mengudara ada lagu dari Mungkin di depan Buram dari It Gita. Kita lanjut di peringkat 11, ini juga lagu yang baru masuk ke chart lagu Indonesia. Ada lagu dari Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, Tomo Prado yang baru masuk di chart lagu Indonesia pada pekan ini. Kita lanjut di peringkat ke-10, ada lagu dari Glorika. Lagu dari Gloria Jessica dan juga ada Govinda dengan Terbelah Jadi Dua, di mana sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 2 minggu dan tetap sama dari pekan kemarin, masih bertahan di peringkat ke-10 Teman Pra 2. Nanti di peringkat ke-9 ada lagu dari Vanessa Z dan juga Roni Parulia dengan Takkan Terulang yang sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 5 minggu dan pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat ke-6. Dan langsungnya kita dengarkan, ini dia peringkat 11, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.

0: 10.
1: Ini dia nih. Halo. Yuk masuk. Yuk.
2: Ini dia. Kita

0: Kita lanjut sama Pro 2, nanti di peringkat ke-8 akan sama-sama kita dengerin lagu Liodra dengan Pura-Pura yang sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 3 minggu, di mana pekan lalu berhasil menduduki peringkat 13 dan naik sekarang di peringkat ke-8. Di peringkat ke-7 nanti ada lagu dari Wijay 80 dan juga Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang yang sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 8 minggu dan pernah mendapatkan posisi tertinggi di peringkat ke-5. Di peringkat ke-6 nanti akan sama-sama kita dengerin lagu dari Pamungkas Dingin Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, di mana pada pekan lalu menduduki peringkat ke-7 dan sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 6 minggu ya, dan lagu ini juga pernah menduduki posisi jawara atau tertinggi di peringkat 1 teman Pro 2. Dan sama-sama kita dengarkan, ini dia Liodra dengan Pura-Pura Lupa.
1: 8.

Teman produk lagu yang lagi kamu dengerin adalah lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Kita masuk ke peringkat 5 besar teman produk. Nanti akan sama-sama kita dengarkan lagu Ceylon. Saya pendengar sederhana yang sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 2 minggu. Di mana pada pekan lalu ya, itu dari peringkat ke-6 dan pada minggu ini di peringkat ke-5 teman produk. Nah nanti untuk peringkat ke-4 ada lagu dari Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi yang sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 4 minggu dan pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat ketiga. Dan di peringkat ketiga nanti ada lagu darinya dari NPD dengan Sempurnanya Aku yang sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 9 minggu dan pernah menempatkan posisi tertinggi di peringkat ke-1. Langsung saja kita dengarkan, ini dia Ceylon 7 dengan Sederhana.

Teman Pradua, lagu yang lagi mengudara sekarang adalah lagu dari NPD dengan Sempurnanya Aku. Sebelum Anya baca Teman Pradua untuk peringkat kedua atau jawara kita pada pekan ini, kita ulang dari peringkat ke-20 di edisi Indonesia Top 20 Lokal pada tanggal 6 Juni 2026. Di peringkat ke-20 ada lagu Gitab dengan Berusaha di Bawah Hujan, 19 Dipa Barus dan Hindia dengan Nafas, 18 Farel Hilal dengan Keliling, 17 The Johnson Bila Cinta Adalah Sebuah Propaganda, 16 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu, 15 Perunggu Ini Abadi, 14 Seketika dari Rizwan Fadila RN Boys dan juga Mahal Ini, 13 Salma Salsabil dengan Hacu, 12 It Gitab dengan Mungkin di Depan Buram, 11 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, 10 Terbelah Jadi Dua by Gloria Jessica dan Ade Govinda, 9 Fadasazi dan Roni Parulian dengan Takkan Terulang, 8 Liadra dengan Pura-Pura, 7 Wijaya 80 dan Sal Priyadi Bulan Bintang Garis Menyilang. Di peringkat ke-6 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, 5 ada Selain 7 dengan Sederhana, 4 Ariel dan Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi, 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan di peringkat kedua nanti masih dengan lagu Bernadia dengan Rabun Jauh yang sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 6 minggu dan pernah menduduki posisi peringkat pertama. Dan jawara kita atau juara satu kita di pada pekan ini Teman Pradua 2 akan sama-sama kita dengarkan lagu dari Enau dan juga Ariel Lesmana dengan Sesi Potret yang sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 17 minggu dan pernah menempatkan posisi tertinggi di peringkat pertama. Dan tentu Teman Pradua 2 lagu Sesi Potret dari Enau dan juga Ariel Lesmana menjadi penutup perjumpaan kita pada perjumpaan hari ini, karena nanti di edisi sore ceria karena temannya larekanku Happy akan memberikan informasi dan juga sajian lagu-lagunya. Untuk itu aku hanya juga portal bertugas pamit dari mendengar kamu. Selamat siang, selamat beraktivitas dan sampai jumpa di lain waktu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Halo Tamu Pro 2, happy weekend ya, semoga bahagia. Dan kali ini di edisi sore ceria ya, kalian temani happy untuk berbagai informasi dan juga sajian musiknya. Oke, kali ini Tamu Pro 2 ya, kita berada di segmen internasional top 20 lokal dengan beragam lagunya nih. Apakah ada lagu kamu yang masuk ke dalam chart 20 tangga lagu? Oke. Dan langsung saja di urutan ke-20 jatuh kepada Bruno Mars, Risk It All.

Okay, tahun kedua lagu Ariana Grande Hit That I Made You Love Me menjadi juara kita pada minggu hari ini. Untuk itu, nomor 2, sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di obrolan sore ceria. Namun kita akan bergabung ke Pro 2 Palembang, karena sore ceria belajar Sumba dengan beragam informasi dan juga narasumber yang luar biasa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Six Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Spesial banget ya sore hari ini, teman Pro 2. Sore ceria kita disiarkan langsung dari Pro 2 Palembang dan disiarkan di Pro 2 Network Belajar Sumba, yang mana ini juga ya, gak belibet ya sore hari ini ternyata. Yang mana ternyata teman Pro 2 sore hari ini aku ngobrol bareng sama 3 Miss Beauty kita ya, dan disiarkan juga di Network Bengkulu 105,1 FM, Lampung 92,5 FM, Ciamis 90,9 FM, Sungai Liat 105 FM, dan pastinya Palembang 91,6 FM ya. Dan sore hari ini kita bakal ngobrol bareng sama 3 orang dari Miss Beauty ya. Tapi first of all kita sapa dulu yang udah ada. Halo, ada siapa ini?
1: Hai Kak, ini dengan Cica.
0: Oke, okay. It's ada Anggun Intan Cica ya, yeah. Dia ini adalah runner up 2 Miss Beauty Sumsel ya Anggun ya, yeah. Nah, nanti kita juga bakal ngobrol bareng sama Putri Sri Masyanda dan juga Rianda Munifa, teman Pro 2. Jadi ya, pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Yes, balik lagi di Sore Ceria Spesial Belajar Sumba Teman Pro 2. Dan ya, sore hari ini sebenarnya kita bakal rame, tapi nanti ya. Persopro, ngobrol bareng sama Cica dulu. Ya, kenalan dulu dong Cica. Asalnya dari mana? Or maybe kalau masih sekolah di mana sih?
1: Okay, nama Cica itu yang lengkap Anggun Intan Cica dari Banyuasin, sekolah di SMK Penerbangan Sriwijaya.
0: Okay, SMK Penerbangan Sriwijaya. Wow, kamu jurusan apa?
1: Jurusan Usaha Layanan Wisata.
0: Jadi berarti kamu belajar apa tuh kalau di si usaha layanan wisata kayak gitu?
1: Belajar lebih ke ngapal kode-kode bandara gitu.
0: Wow, ya. Yeah. Tapi apa yang bikin kamu akhirnya mengikuti ajang Miss Beauty Sumsel? Karena kan kalau orang bilang, wah anak SMK, mah nggak jauh-jauh dari kayak anak teknik juga ya kalau di kampus gitu. Kenapa tiba-tiba kamu tertarik buat mengikuti ajang Miss Beauty Sumsel 2026 ini?
1: Emang tertarik dari awal, kayak pengen ngembangin diri juga, soalnya. Kemarin tuh sempat ada yang bilang, kamu kan dari penerbangan, gak cocok gitu masuk yang kayak gini. Cocoknya tuh yang kamu tuh jalannya tuh di bandara atau gimana. Jadi tuh kayak Cica tuh pengen buktiin kalau anak penerbangan tuh juga bisa ikut pageant-pageant gitu.
0: Iya, orang-orang mikirnya kayak maybe mereka tuh kayak ISEC ya, airside marking kayak gitu ya kalau misalnya anak-anak bandara tuh. Tapi ternyata gini. Oke, kamu tahu dari mana ada Miss Beauty Sumsel ini?
1: Pertama tuh dari teman, terus ngepoin IG-nya.
0: Oh, ngepoin IG. Oh, temennya ikut duluan.
1: Iya.
0: Terus kayak ngepoin IG-nya gitu ya. Oh, berarti kamu udah dari lama dong persiapannya ikut ini?
1: Iya.
0: Berapa lama, Cin?
1: Setengah tahun.
0: Wow, itu cukup lama ya. Setengah tahun tuh kamu ngapain aja persiapannya?
1: Cica tuh juga latihan catwalk itu sendiri. Jadi biar pas Cica ikut pageant ini tuh gak kaku-kaku banget.
0: Apakah ini adalah first time kamu ikut pageant?
1: Yang kedua.
0: Ini kedua? Kedua ikut pageant. Nah, kalau misalnya ke pageant Miss Beauty ini sendiri nih ya, siapa sih yang benar-benar kayak mendorong Cica banget? Kayak ikut Cica gitu.
1: Yang paling support itu teman.
0: Teman ya. As always, teman selalu ada di belakang banget ya.
1: Paling nyemangatin dia, yang bantu nyari baju, makeup itu bener-bener support banget.
0: Oh, jadi emang kalau misalnya pun nyari bajunya, wardrobe sama hairdo segala macam itu kamu cari sendiri bareng sama temanmu?
1: Iya. Jadi kayak kalau dia lihat ini, sumpah aku sayang.
0: Oh iya banget. Thank you so much ya guys. It's mean a lot banget ya. Wah, pernah ada cerita gak sih yang kayak mungkin kayak malam-malam cari baju tiba-tiba?
1: Iya, itu sumpah gitu. Jadi Cica kan sekolahnya di Spain. Nah, dia itu masih sekolah. Jadi kayak dia tuh malam-malam masih nemenin Cica. Jadi kayak sumpah love you gitu.
0: Siapa namanya?
1: Naila.
0: Oh, Naila. Hai Naila.
1: Hai Nay.
0: Aduh, kita semua butuh Naila di hidup ini ya. Orang kayak Naila itu benar-benar kayak benar-benar save our life ya.
1: Hidup lebih lama please.
0: Oh, hidup lebih lama please ya. Masuk surga nanti. Tapi memang kalau misalnya ngomongin cerita yang paling seru nih di antara semua persiapan kamu ikut Miss Beauty nih, entah sama Naila atau sama siapapun, yang mana sih yang paling kamu ingat banget, memorable banget dalam menyiapkan ke ajang Miss Beauty ini?
1: Yang tetap sama Naila, Kak.
0: Ada cerita enggak sih kayak mungkin ceritanya tuh kamu lagi cari apa gitu sama Cica?
1: Jadi pas itu tuh lagi bukan lagi cari suatu sih, Kak, tapi lagi bikin video. Tugas video. Okay. Nah, tugas video itu tuh sebenarnya mau nyewa fotografer gitu, videografer, cuman kayak enggak sempet, jadi ngerekam sendiri. Jadi di situ sebenarnya tuh kami tuh lagi ada kegiatan di sekolah, cuman kami tuh berdua izin kan. Jadi kami izin, terus kami tuh berangkat dari pagi. Dari sekitaran jam 8 sampai malam jam 9-an baru pulang. Mana di situ tuh kami tuh pas kami kan udah selesai buat video tuh dari SMP 2. Terus kami makan kan di KFC dekat Sungai Musi tuh. Terus hujan. Jadi kami nunggu sampai malam.
0: Tapi tutup enggak sih itu berarti?
1: Hampir tutup, tapi kami terpaksa keluar. Soalnya kalian udah malam juga.
0: Perginya ojol kah?
1: Naik motor.
0: Aduh, berani banget ya. Pulangnya ke?
1: Talang Betu tuh.
0: Wah, ini mah musafir kalau kita bilang. Bener-bener kayak jauh banget ya. Kayak kalau dari kota 1 jam gak sih?
1: Setengah jam
0: ya.
1: Tapi sejam kurang.
0: Kalau macet gimana sih?
1: Iya, sumpah itu.
0: Itu kalau macet ya, mana banyak jalan sepi ya gak sih? Sempet ngeri gak sih? Maksudnya kayak, kan kalau ikut Miss Beauty ini harus bolak-balik ke sini-sini, ada agennya gitu.
1: Iya, sebenarnya tuh ngeri. Dan ini juga sih takut, cuman kayak sudahlah kalau kalau nggak berani kapan lagi.
0: Oh iya, kalau nggak sekarang kapan lagi gitu ya. Eh, sempet capek gak sih maksudnya kayak bolak-balik gitu?
1: Kalau dibilang capek tuh capek kak, cuman seru gitu, kayak seru aja.
0: Oke. Nah, kamu kan udah 2 kali ya ikut pageant ya. Yang membedakan Miss Beauty sama pageant sebelumnya apa menurut kamu nih?
1: Perbedaannya ya lumayan sih kak. Dari ininya, dari pembelajaran yang sebelumnya itu kayak kelas-kelasnya itu beda.
0: Kalau di Miss Beauty pembelajarannya ada apa aja?
1: Tentang kecantikan, pendidikan, pokoknya masuk semua gitu.
0: Karantinanya, kalian ada karantina gak sih?
1: Ada karantinanya, kemarin 4 hari.
0: 4 hari, wow, cukup lama ya, di mana tuh?
1: Di Binus kak.
0: Oh di Binus, di Binus. Berapa lama sih kayak dari pendaftaran sampai ke grand final itu step-stepnya ada berapa kali tuh?
1: Kemarin itu pendaftarannya tuh udah lama buka, cuman kalau Cica sendiri itu baru daftar di bulan 1.
0: Oke, abis pendaftaran ada apa lagi tuh?
1: Terus photoshoot di bulan 4. Di bulan 4, terus grand final bulan 5. Karantina juga bulan 5.
0: Oh, cepet kayak gitu ya. Jadi kayak pendaftaran, photoshoot, grand final gitu. Wow, dari berapa pendaftar tuh?
1: Kalau pendaftarnya kurang tahu, tapi kemarin yang masuk finalis itu ada 23 orang.
0: Oh, masuk finalisnya ada 23 orang. Wow, dan Cica menjadi runner up 2 ya. Aduh, gimana perasaannya Cica pas diumumin di malam itu kayak runner up 2 gitu?
1: Kemarin sempat kayak enggak nyangka gitu. Soalnya mikir kayak Cica juga masih SMK, jadi mungkin enggak ini atau mungkin stop di finalis atau masuk top-topan. Tapi ternyata masuk top 3 itu happy.
0: Jadi emang awalnya kamu gak bakal mikir ya kalau misalnya wah dapet second runner up nih gitu ya. Ternyata, tapi kamu sendiri kemarin ada ini gak sih? Ada target gak sih? Maksudnya kayak minimal masuk 5 besar minimal ini, ada gak sih?
1: Iya, pengen masuk top 10 gitu.
0: She's not greedy ya, kayak top 10 deh gitu ya. Kenapa kamu mikirnya top 10 deh, gak mikir yang kayak harus top 3 gitu?
1: Yang mana dapetnya kak, setidaknya kayak capeknya tuh terbalaskan, dapet hasilnya gitu.
0: Jadi memang kayak okay, top 10 deh minimal biar capek dan juga begadang dan bersama Naila terbalaskan gitu ya. Tapi Naila juga datang gak sih di malam grand final?
1: Iya, dia nonton. Jadi kan di situ banyak teman-teman yang datang, pokoknya supporter Cica tuh 30-an.
0: Itu kan
1: iya, kemarin supporternya banyak. Terus itu bener-bener nonton sampai akhir. Terus tuh itu kan dapat buket banyak kak ya. Hampir 20 lebih buket itu kayak mau orang jualan.
0: Bisa kamu jualan
1: di
0: mana ada?
1: Jadi
0: sudah ya kita buka lapangan di Cica.
1: Jadi di situ kan yang bener-bener pulang terakhir ngebantu bawain buket ke mobil itu Naila, Naila sama Anin. Jadi kayak love you so much guys. Iya, Anin. Anin juga ngikutin perjalanan dari awal, cuman enggak bantuin cari baju karena rumahnya jauh.
0: Oke, teman pro 2 ya. Nanti kita bakal ngobrol lebih jauh lagi ya mengenai perjalanan Cica dan juga teman-teman lainnya, teman pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 Network Belajar Sumba.

0: sudah balik lagi di Sore Ceria Network Belajar Sumba Teman Pro 2 yang disiarkan juga di Bengkulu, Lampung, Jambi dan juga Sungai Liat dan Palembang pastinya ya. Kalau tadi aku bareng sama Cica, tapi ya udah kedatangan dua orang cantik lainnya. Kenalan dulu dong, ada siapa di sini?
1: Oke, baik. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Sri Marsyanda, biasa dipanggil Putri. Saya di sini sebagai runner up 1 di Miss Beauty.
0: Oke, ada Putri nih di sini. Selanjutnya ada siapa?
2: Halo, aku Rianda Munifa. Kalian bisa panggil aku Rianda. Mm-hmm. Aku runner up 4 Miss Beauty Sumatera Selatan 2026.
0: Kalau Putri sama Rianda itu anak mahasiswa kan atau masih pelajar? Karena kan kalau Cica kan masih pelajar ya dia. Kalau kalian berdua?
2: Kami mahasiswa.
0: Mahasiswa.
2: Iya.
0: Di kampus mana?
2: Boleh dari Putri?
3: Oke, kalau dari Putri itu dari kampus Politeknik Negeri Sriwijaya.
0: Oh, Poltek, yeah. IC.
2: Kalau Rianda di Universitas Sriwijaya.
0: Oh, kamu jurusan apa?
2: Aku jurusan keperawatan.
0: Oh.
2: Putri?
3: Kalau Putri jurusan teknik elektro.
0: Wah, gak kayak anak teknik ya, solid. Sama tau anak teknik juga ya. Oke, teman-teman. Ada Putri sama Rianda. Tadi aku sudah kayak nanya nih sama Cica, kenapa sih dia mau ikut Miss Beauty Sumsel ini? Nah, tapi kalau kalian berdua, kenapa nih tiba-tiba? Karena kan apalagi kalau misalnya Putri, kita lihat anak teknik mah bener-bener maskulin kalau kata orang ya. Tapi Putri tiba-tiba ikut Miss Beauty, itu gimana tuh?
3: Kalau dari Putri dulu ya,
0: yeah.
3: Dari Putri tuh emang udah ada pengalaman dari 2024.
0: Oh, oke.
3: Okay. Ya. Dari 2024, 2025, 2026 ini ikut di Miss Beauty.
0: Oh, begitu ternyata emang yeah. Udah berbegalam.
3: Ya, walaupun jiwanya anak teknik.
0: Iya, yeah. Menyesuaikan lah ya. Amfibi lah dia ya pokoknya. Oke. Kalau Rianda gimana?
2: Kalau Rianda kebetulan sama juga nih sama kayak Putri. Rianda tuh hobi banget pigeon, Kak. Okay. Dan kebetulan pembukaan Miss Beauty 2026, jadi Rianda ikut di Miss Beauty. Karena Rianda rasa itu adalah wadah yang tepat untuk Rianda mengembangkan minat dan bakat Rianda.
0: Oh, ini pigeon kamu keberapa?
2: Ini pigeon kedua. Sebelumnya Rianda pernah menjabat di Putri Pendidikan.
0: Oh, I see. Oke. Putri juga pigeon kedua kan?
3: Iya,
0: pigeon kedua juga.
3: Kalau di 2024 itu cuma finalis kan.
0: Oh, oke.
3: Di 2025 menjabat.
0: Oh. Mau tahu dong siapa sih sosok yang benar-benar kayak mendorong kalian ikut ke ajang Miss Beauty Sumsel ini? Oke, silahkan. Siapa dulu nih? Senyum-senyum, apakah namanya tidak boleh disebutkan? Siapa?
3: Kebanyakan tuh lihat dari teman-teman sih.
0: Oh. Ya,
3: jadi kayak mendorong diri tuh buat, kayaknya aku bisa nih kayak dia gitu. Mencoba kan.
0: Oh, jadi emang kayak ngeliat yeah. Teman-teman gitu. Tapi ada gak sih satu teman yang benar-benar kayak ngikut gak? Kok ngikut gitu?
3: Oh, itu sih ada beneran dari diri sendiri.
0: Oh, beneran dari diri sendiri ya. Oke. Kalau Rianda gimana?
2: Rianda juga dari diri sendiri sih, Kak. Belum ada yang kayak mendorong banget. Tapi ada satu teman yang benar-benar ngedukung Rianda banget, yang selalu nemenin Rianda kemana-mana. Apalagi selama dari awal pendaftaran Miss Beauty sampai grand final, dia selalu nemenin.
0: Oh, siapa sih? Temen, Kak?
2: Kebetulan pacar saya, Kak.
0: Nah, sudah curiga dari awal dia senyum-senyum ya. Dari awal dia senyum-senyum kayak menemani dari awal. Wow, ya Allah, bismillah dengan restu ayah papa.
2: Bismillah dengan restu bunda ayah.
0: Astaga, kayak gitu, aduh. Oke. Tapi gimana sih perasaan kalian pas kemarin diumumin jadi runner up, terus juga kayak runner up 1, runner up 5, itu gimana tuh perasaannya? Runner up 4 ya?
2: Bersyukur banget sih, Kak. Pengen nangis, benar-benar bersyukur. Alhamdulillah bisa masih dapat runner up 4. Ya enggak, Put? Ya, Cica?
4: Iya.
0: Benar-benar kayak
4: nggak nyangka
3: ya, dari awal
2: itu
3: kayak terbalaskan gitu.
0: Ada momen yang paling bikin kalian ini nggak sih kayak benar-benar memorable banget gitu, kayak wah ini nggak terlupakan banget nih?
2: Mungkin pas karantina kali ya, yang benar-benar kita pas masa pendekatan
0: mas. Pas karantina momen apa tuh?
3: Pas karantina sih momennya pas kita pembagian SAS untuk kerjasama untuk kakak-kakaknya angkatan 25.
0: Kenapa?
3: Ya kayak di situ kerasa banget, Kak, momen kayak
0: bareng-bareng
2: gitu, kebersamaan.
3: Karena kakak-kakak 25-nya tuh kayak enggak ikut gitu karena benar-benar sekitaran gitu. Jadi pas di situ kayak bingung, eh kakak ini dapat yang mana ya, yang mana ya,
0: perusahaannya
3: tuh kelas.
0: Oh, jadi di situ bondingnya terbentuk ya. Oke. Nah, tapi dari kalian bertiga ini ada enggak sih sebelumnya sebenarnya ada orang yang dijagokan kayak kayaknya ini nih bakal menang gitu kan. Tapi kalian mikir enggak kalau kalian bakal dapat runner up juga?
3: Kalau kepikiran tuh ada sih kak.
0: Oke, okay, okay. I like the confident
3: kayak
0: ini.
3: Ibaratnya dari 100 tuh 80 gitu.
0: Okay.
3: Kalau Putri ya.
0: Iya.
3: Tapi kayak saya tuh ada sih. Contohnya di sebelah saya ya.
2: Kak, jujur sama, saya juga merasa seperti itu. Contohnya sebelah saya.
4: Bagian nyimak sih.
0: Terima kasih, Cica sebagai yang kecil kayak. Oke. Awalnya kayak gitu. Oke, tapi kalau untuk persiapan nih sebelum Miss Beauty kemarin apa aja sih yang kalian siapin?
3: Sebelum Miss Beauty maksudnya?
0: Kayak sebelum
2: Grand Final,
0: sebelum Grand Final.
3: Awal banget gitu.
2: Ada talent show sih kak. Talent show, persiapan dressing ceremoninya. Mau bakat apa sih? Yang ditunjukin. Terus ada kita bikin video-video.
3: Video bakat sama
2: video profile.
0: Si Cica tadi sempat mention juga ada bikin video bakat kan. Kalian berdua bikin video bakat apa, Seng?
2: Cica udah ya kak ditanya.
0: Cica udah.
2: Tinggal kami berdua ya.
0: Bersama Naila tadi mengarungi dari Talang Betutu sampai ke KFC.
2: Kalau Rianda bakatnya tari kak.
0: Oh kamu tari. Kamu emang anak sanggar kah?
2: Iya, kebetulan aku ikut sanggar.
0: Jadi kamu menari.
2: Iya. Yeah.
0: Kamu Putri?
3: Apa ya?
0: Jangan bongkar pasang alat komputer dong Putri. Jangan Putri.
3: Kalau Putri silat.
0: Oh iya.
3: Bela diri. Iya.
0: Oh.
3: Mau cerita dikit ya kak?
0: Boleh.
3: Ini ya dari kecil sampai beranjak SMA itu emang dari keluarga tuh emang bagian bela diri gitu kak. Jadi ibaratnya kita dari kecil tuh dididik orang tua kamu harus ngikut gini nih karena kita masih kecil belum tahu ya jati diri kita kemana gitu ya. Jadi dari kecil sampai Putri SMA Putri ngerasa kayak kayaknya di sini bukan fashion aku banget.
0: Iya.
3: Makanya di 2024 Putri baru berani mulai ikut pageant. Nah di situ baru mulai berani ikut pageant. Tapi alhamdulillahnya masih bersyukur kak, udah bangga kayak udah sampai ke finalis gitu ya, bukan ke semifinal aja gitu. Nah di 2025 ikut lagi pageant, alhamdulillahnya ya ngejabat ya kak. Nah di 2026 ikut lagi gitu. Jadi ya benar-benar kayak jati diri keluarga tuh benar-benar bela diri.
0: Memang karena dari kecil kan diarahinnya ke silat, pokoknya bela diri segala macam. Tiba-tiba masuklah ke dunia yang benar-benar
3: anggeli ya.
0: Benar iya, anggeli banget kan. Benar-benar kayak koket banget mereka ya. Oke, teman-teman dua ya. Nanti kita juga bakal bahas lebih jauh ya gimana sih sebenarnya menurut mereka tentang dunia kecantikan dan juga perempuan-perempuan sekarang ya. Tapi nanti abis yang satu ini pasti Income Station di Pro 2 Network Belajar Sumba.

0: era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya, balik lagi di Sore Ceria Belajar Sumba, teman Pro 2 bareng sama Yarin, Cica dan juga Rianda sore hari ini ya. Ngomongin masalah beauty Sumsel nih. Berarti nanti kalian bakal ke nasional ya sebagai perwakilan Sumsel ya?
2: Iya, Kak.
1: Kapan tuh, kapan?
2: Bulan 8.
3: Perkiraannya bulan 8.
1: Oh, perkiraannya Agustus ya. Berarti 2 bulan lagi dong kurang lebih.
2: Iya.
1: Sekarang sibuk persiapan apa?
2: Kami sekarang lagi latihan catwalk sih, Kak.
1: Lagi latihan catwalk
2: buat persiapan ke nasional.
1: Oke, jadi kayak lebih dalam gitu ya.
2: Iya, yeah, benar banget.
1: Buat ke nasional nanti apa aja yang udah disiapin kecuali except catwalk ya?
4: Dan waktu dekat ini
1: baju. Photoshoot. Yeah. Lucu banget. Berapa orang tuh nanti ke nasionalnya?
2: 8 ya.
1: 8 orang ya. Jadi 8 besar itu bakal ke nasional nanti.
2: Kalau 2026-nya cuma 6 besar, top 6. Duanya lagi dari 2025. Miss Beauty Remaja 2025 sama Winner 2025.
1: I see. Berarti nanti kalian bakal ada kayak jadwal-jadwalnya khusus ya, kayak catwalk, terus photoshoot kayak gitu. Kalian ada ini gak sih kayak mulai menjaga kayak, wah diet nih, karena nanti bakal photoshoot segala macam.
2: Iya benar, kebetulan Rianda juga lagi diet sih, Kak.
1: Tapi kamu kelihatan sih kurusnya.
2: Bener.
1: Dari foto yang
2: bangga
1: terakhir
2: banget
1: dikirim ya. Rianda dari foto terakhir yang dikirim ya, ada cabi-cabinya sekarang. It's okay.
2: Bangga banget, udah menurun ya.
1: Hilang, tenang aja Rianda ya. Kamu jadi, kalian lagi menjaga pola makan dong berarti?
2: Iya. Yeah.
4: Kalau kami berdua ya.
2: Iya, kayak lagi menjaga. Kalau Cica kayaknya enggak ya.
1: Dia tipe orang yang makan apa aja
2: bulking dia.
1: Bertambah gitu ya. Oke. Tapi kalau kalian ternyata berdua menjaga pola makan.
2: Iya, Kak.
1: Jadi sekarang makannya apa?
2: Makan kayak biasa sih, tapi porsinya aja dikurangin.
1: Porsinya dikurangin ya. Kayak ngurangin karbo juga gitu.
2: Iya, benar banget.
1: Baiklah. Susah enggak sih?
2: Nahan laparnya sih yang susah, kayak mau banyak nih, tapi harus dikit. Jadi susah, kayak itu aja sih yang susahnya.
1: Kalian ngitung enggak sih kayak berapa udah loss dari sebelumnya sampai sekarang?
2: Rianda kemarin di BB 56 sih, Kak. Sekarang udah 54.
1: Keren, dia bisa turun berat badan loh ya.
2: Kebetulan Rianda tuh kalau turun berat badan cepet. Bisa sehari tuh bisa turun, tapi kalau naiknya juga cepet. Sehari bisa langsung naik juga.
1: Tipe memang yang metabolismenya cepet ya. Oke. Kalau Putri
4: sih nggak, naiknya tuh susah, Kak.
1: Oh, naiknya susah. Turunnya?
4: Turunnya juga kayak lumayan gitu.
2: Turunnya juga susah.
4: Lumayan. Kalau susah tuh enggak ya, tapi kayak menengah lah gitu.
1: Oh, butuh kalo usaha ya.
4: Stuck di 40.
1: Sekarang
4: ke 49. Tapi naik ke 4, di 40 tuh di SMA.
1: Oke, di SMA.
2: Udah berapa tahun lalu?
4: Oke. Baru naik tuh kayak baru mau masuk kuliah tuh, Kak, drastis banget naik.
1: Kenapa? Kamu lagi stres terus copy mekanismenya makan kah?
4: Saya kayaknya lebih bahagia aja gitu.
1: Bahagia.
2: Meninggalkan sekolah.
4: Sekolah saya.
2: Iya, enggak gitu. Mohon maaf.
1: Kita cuma bercanda ya. Tapi kalau dari kalian sendiri as a Miss Beauty ya, apakah nanti bakal ada kayak kegiatan-kegiatan atau juga program-program kerja yang bakal kalian bawa?
2: Ada enggak? Kami ada program kerja. Iya.
1: Apa aja tuh?
2: Kalau di bulan ini ada dua proker ya.
4: Yang pertama itu lagi di usaha itu kami akan bersosialisasi ke sekolah-sekolah.
1: Oh, nanti ada sosialisasi ke sekolah-sekolah. Sekolah siapa yang didatangin pertama? Sekolah Cica?
4: Kita kan pasti mau ke sekolah tuh otomatis kita harus ada surat ya.
1: Iya, yes,
4: kan? Mengutamakan yang masih bersekolah kan, pasti ada kenalan kayak dari ibunya, sekolah-sekolahnya gitu kan. Jadi mudah untuk akses kami masuk ke sana.
1: Oke, okay. Kode Ca tolong diusahakan ya.
2: Kode Ca.
1: Kode Ca tolong diusahakan ya. Oke. Tapi selain itu ada lagi enggak?
2: Ada juga brokernya ke panti asuhan anak-anak kanker, Kak.
1: Yeah. Oh, Masya Allah. Nanti Masya berarti Allah. Juga bakal ada ke panti asuhan ya.
2: Yeah.
1: Selain itu ada apa lagi?
4: Kalau untuk di bulan ini sih
1: baru dua itu. Tapi nanti kedepannya kalian bakal ada event-event kah atau gimana tuh?
4: Nanti sih masih dipikirin.
1: Iya,
4: masih dipikirin.
1: Oh iya.
4: Kita juga mau mendekati inaugurasi.
1: Iya. Oh iya. Bulan ini bakal ada inaugurasi ya bulan ini.
4: 14.
1: Oh, keren banget ya. Berarti kayak saat 12 hari lagi ya?
2: Iya.
1: Yeah. Oh, itu gimana tuh nanti inaugurasinya isinya apa aja?
4: Kalau untuk inaugurasi ya yang paling penting peresmian jabatannya.
1: Oh, serah terima gitu ya.
2: Iya, benar banget.
4: Angkatan kakak angkatan 25.
1: Oh, alah begitu ternyata. Ada perbedaan enggak sih dari ekspektasi kalian ke yang kalian tahu di Miss Beauty? Maksudnya kayak ekspektasi kalian harusnya gini, oh ternyata di Miss Beauty kayak gini ya. Ada enggak sih perbedaan sebelum dan juga sesudah masuk Miss Beauty?
2: Apa ya, kayaknya ekspektasi aku lebih wah ini lebih bagus ternyata gitu sih.
1: Oh, lebih melampaui ya. Oke.
2: Karena kan kayak biasa aja ternyata. Enak ya di sini, teman-temannya seru, kakak-kakaknya seru. Gitu sih, Kak.
1: Oke. Tapi karena kalian Miss Beauty nih ya, apa sih yang menurut kalian jadi arti kecantikan di era sekarang ini?
2: Pastinya attitude sih, Kak. Perilaku itu lebih utama daripada fisik. Karena kalau ngomongin fisik sih semua cewek pasti cantik sih, Kak. Enggak ada kan
1: semua
2: yang
1: orang
2: jelek.
1: Cantik.
2: Iya, semuanya itu pasti cantik. Tapi kita lihat dulu isi dalamnya gimana, apakah attitude-nya gimana, perilakunya gimana, sopan santunnya gimana. Itu sih, Kak, yang paling penting.
1: Oh, ala gitu ternyata. Iya. Kalau dari Rianda, kalau Putri?
4: Kalau dari Putri sih percaya diri ya, Kak. Soalnya kan sekarang kan kayak enggak percaya diri, kayak ngelihat yang ada dari kita tuh kayak ngerasa
1: insecure.
4: Iya, gitu. Jadi Putri tuh pengen kayak motivasi wanita di luar sana kayak percaya diri.
1: Nah, sih banyak-banyak denger NPD ya. Kalau Cica sendiri gimana, Cica?
3: Kalau dari Cica itu sama kayak Kak Putri, ini percaya diri karena kayak menurut Cica percaya diri itu tuh lebih ke kayak penerimaan diri sendiri gitu loh, Kak. Karena kayak banyak Kak Putri tuh itu enggak percaya diri.
1: Oke. Baiklah teman Pro 2. Karena ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita ya di 0816 1106916. Aku mau bacain dulu ya. Kita pilih 3 pertanyaan biar mereka satu-satu jawabnya. Oke. Dari pertanyaan yang dibawa dulu deh dari Raffi di Jakabaring. Hai sore Rin, mau tanya dong, gimana sih cara mengatasi gugup saat tampil di depan banyak orang? Siapa yang mau jawab?
2: Boleh Putri kali ya?
1: Oh, boleh Putri, gimana?
4: Apa tadi? Gugup?
1: Gimana sih cara mengatasi gugup saat tampil di depan banyak orang?
4: Kalau tips dari Putri ya, dari Putri sendiri tuh lebih banyak kayak latih diri sendiri dulu di kamar, di depan kaca. Kalau Putri sih gitu, karena kalau tanpa berlatih kita gak akan bisa terbiasa gitu ya. Jadi biasain dulu diri kita kayak ya sendiri tuh ngomong di depan kaca. Terus juga kalau udah tampil di depan banyak orang, jangan opsi semuanya gitu kan.
1: Oh iya.
4: Yeah. Dari Putri ya, jangan opsi semuanya kayak ya kita boleh ngelirik ke kanan kiri gitu. Karena kalau kita ngelihat mata orang ya, kita jadi deg-degan gitu.
1: Oh, I see.
4: Ya kan? Nah, jadi kalau Putri ya kayak ya boleh atau lihat kayak ke jidatnya gitu atau ke meja gitu.
1: Gitu tipsnya dari Putri ya buat Rafid di Jakabaring. Next ada siapa lagi nih? Oh, ada Dinda, tidak menyebutkan tempat ya, tapi bilangnya selamat sore Kak. Kalau ingin ikut ajang Miss Beauty tapi pemalu, langkah pertama yang harus dilakuin apa ya? Nah, ini siapa yang mau jawab?
2: Siapa yang mau
1: Cica
2: jawab?
1: Boleh. Oh, Cica boleh, Cica.
3: Menurut Cica itu langkah yang pertama itu benar-benar keluar dari zona nyaman gitu loh, Kak. Tuh, karena itu kayak benar-benar penting sih, itu benar-benar awalnya. Soalnya Cica juga gitu kemarin.
1: Oh iya, kamu juga gitu. Awalnya, tapi diyakinkan sama si Naila.
3: Iya. Terus juga sempat takut, takutnya kayak ngelihat kayaknya yang di Miss Beauty ini elit-elit semua, takut gitu, sempat mikir gitu. Terus takutnya enggak semasukan atau takutnya enggak itulah pokoknya.
5: Oh iya, kayak banyak banget ya ketakutan di kepala ya, Cica ya.
3: Tapi ternyata sefrekuensi.
5: Oke. Coba aja dulu ya kalau kata Cica ya.
3: Iya. Paling deket sama Kak Putri.
5: Oh iya, akhirnya ya menemukan match. Oke. Next, pertanyaan yang selanjutnya dari Salsa nih. Pernah gak sih mengalami kegagalan sebelumnya meraih gelar sekarang? Terus juga kalau misalnya mau ikut peserta Miss Beauty, apakah harus punya tinggi badan tertentu atau ada syarat khusus lainnya? Nah ini gimana nih?
2: Kalau kegagalan sih Kak, pastinya pernah dalam hidup itu pasti ada kegagalan. Tapi dari kegagalan itu dijadiin pelajaran buat kedepannya itu apa sih yang salah dari diri aku gitu. Dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Dan juga kalau untuk tinggi badan kayaknya tidak ada ketentuan ya, ideal aja. Siapapun boleh ikut mencoba untuk ajang ini.
5: Oke. Siapapun boleh ikut mencoba, teman Pro 2 ya. Oke. Karena ini udah mau jam 5 ya. Kasih closing statement dong, pesan terakhir untuk teman-teman Pro 2 yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang hari ini. Boleh dari siapa dulu?
2: Sorry Kak, apa?
5: Oke, dari Rianda boleh.
2: Kesan pesan dari aku sih, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, karena siapa tahu itu adalah titik terbaik kamu.
5: Oke. Dari Putri gimana?
4: Dari Putri, pesan dan kesannya sih jangan pernah takut melangkah dari zona nyaman hidup kita. Karena kayak dari diri Putri sendiri yang basicnya dari keluarga harus kamu kesini nih bela diri, tapi Putri berani melangkah dan meyakinkan kedua orang tua untuk fashion saya itu di sini. Jadi jangan pernah takut untuk melangkah dari zona nyaman.
5: Oke. Last, Cica gimana Cica?
3: Kalau dari Cica itu jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Ingatlah untuk melakukan yang terbaik dan Tuhan melakukan sisanya.
5: Oke. I see. Luar biasa sekali ya teman Pro 2 ya, perbincangan kita sore hari ini bareng sama Rianda, bareng sama Putri juga, bareng sama Cica. Dan dari mereka kita juga bisa belajar ya bahwa kayak menjadi beauty queen tuh bukan cuma soal penampilan tapi juga karakter teman Pro 2. Yes ya. Semoga nanti perjalanan menuju nasional ini bisa dengan lancar ya.
3: Amin.
5: Membawa nama baik buat Sumatera Selatan juga teman Pro 2 ya. Terima kasih juga buat seluruh pendengar yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, Palembang pastinya ya. Aku pamit dulu dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Tetap semangat bermimpi ya, terus berkembang dan keluar dari zona nyaman kamu. So, Erin Azali dan juga
3: Cica
4: Putri.

0: Teman terbaik kamu.
1: Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi dua sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan dua menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

105,5 FM Pro 2 RRS. Teman terbaik kamu Kepom Pro 2, sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya. Namun kita bergabung terlebih dahulu ke Pro 1 Sungai Liat untuk mendengarkan pengajian dan juga azan maghrib. Untuk itu kami keluarga besar LPP RRI Sungai Liat mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Teman Pro 2 Cristiano Ronaldo kembali menjadi atlet berbayar tertinggi dunia versi Forbes. Pencapaian itu menunjukkan kekuatan merek pribadinya di industri olahraga. Forbes mencatat pendapatan Ronaldo mencapai $300 juta. Nilai tersebut setara lebih dari 4,8 triliun rupiah. Capaian itu menjadikan atlet dengan penghasilan terbesar dunia. Posisi puncak dipertahankan selama 4 tahun berturut-turut. Ronaldo juga mencatatkan prestasi serupa 6 kali sepanjang karirnya. Konsistensi tersebut sulit ditandingi atlet lain. Sebagian besar pendapatan besar dari berasal dari kontraknya bersama Al-Nazar. Nilainya diperkirakan mencapai $235 juta. Pendapatan lainnya berasal dari sponsor dan kerjasama komersial. Bisnis pribadi turut memperkuat sumber penghasilannya. Keberhasilan Ronaldo menunjukkan perubahan wajah olahraga modern. Atlet kini tidak hanya mengandalkan pendapatan dari pertandingan. Merek R7 berkembang menjadi bisnis lintas sektor. Usahanya mencakup hotel, pusat kebugaran, dan produk fashion. Berbagai laporan juga memperkirakan kekayaan bersihnya melampaui $1 miliar. Angka itu menempatkannya dalam kelompok elit dunia. Di bawah Ronaldo terdapat Saul Alvarez dan Lionel Messi. Namun pendapatan keduanya masih terpaut cukup jauh. Sekian info Pro 2. Dan nomor 2 selainnya akan kita lanjutkan ya ke Pro 2 Palembang untuk mendengarkan music live chat dengan beragam informasi dan juga host serta narasumber yang luar biasa.

dengan Pro 2 Sanyen Popra 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Aktris Hollywood Angelina Jolie dikabarkan kembali membeli sekitar 60 ribu hektar lahan di Provinsi Batambang, Kamboja. Lahan tersebut kemudian dialihkan menjadi kawasan konservasi satwa liar. Bad Bunny menjadi artis dengan penjualan tiket konser terbanyak di dunia selama periode 1 Oktober 2025 hingga 31 Maret 2026. Berdasarkan laporan Billboard Box Score Mid-Year 2026, Bad Bunny menghasilkan pendapatan yang fantastis. Sepanjang periode pelaporan, Bad Bunny meraup pendapatan sebesar $230 juta Amerika Serikat atau sekitar 4,1 triliun. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rena Zali, selamat malam.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Music Live Chat. Music Live Chat Special Weekend disiarkan dari Pro 2 FM Network Blaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat.
2: Hai, selamat malam teman Pro 2. Balik lagi pastinya di Music Live Chat ya, yang bakal selalu membawa penyanyi-penyanyi ya baru ya, yang bertalenta banget teman Pro 2. Dan pastinya malam ini aku gak sendiri ya, tapi sudah bareng sama aku ya di studio kita. Please welcome dulu ada Sherlyn. Halo.
3: Halo teman-teman.
2: Wah, agak soft-spoken ya memang anaknya, beda sama gue yang kayak geradakan. Maaf banget ini ya. Hai Sherlyn, apa kabar?
3: Baik kak.
2: Aduh, ini long time masih banget ya. Terakhir kesini kapan sih? Tahun kemarin?
3: Tahun lalu
2: tuh kamu kesini sebagai apa?
3: Sebagai Putri Remaja Sumatera Selatan.
2: Putri Remaja Sumatera Selatan. Runner up 2, teman Pro 2. Tapi kali ini dia kembali lagi ya dengan title yang berbeda ya. Kali ini dia datang sebagai penyanyi. Aduh, aku sebenarnya awalnya kayak hah, anak ini menyanyi ternyata ya. Karena memang dari awal aku ngobrol sama dia kemarin, kita gak sempat bilang kamu mau jadi penyanyi kan ya?
3: Belum.
2: Kamu gak ada mention kayak, oh tahun depan bakal ngeluarin single kak gitu kan?
3: Iya.
2: Gak ada. Kenapa tiba-tiba, wah banting setir jadi penyanyi nih, dari dunia pageant ke penyanyi? Ya masih dunia entertain sih, tapi kenapa tiba-tiba ada gagasan menjadi penyanyi ini?
3: Karena Sherlyn merasa, I want to sing gitu. I want to keluarin lagu buat yang enak didengar buat orang-orang.
2: Oh, tapi emang kamu les vokal kah? Atau sebelumnya?
3: Iya ada, sama training vokal.
2: Ada training vokal juga. Ini hal yang baru sih teman Pro 2 ya buat challenge sendiri. Karena, tuh jelasin dong kamu sekolahnya di mana sekarang, kelas berapa sayang?
3: Aku sekolah di SIS Palembang kelas 11.
2: Kelas 11, dan berarti tahun ini bakal masuk kelas 12 ya. Udah mulai mikirin nih kedepannya kayak gimana ya. Apakah ini salah satu hal yang kamu pikirin juga jadi penyanyi, kayak wah mumpung masih di SMA nih, belum mikirin yang lain-lain atau belum mikirin dunia perkuliahan nanti, jadi udah di sini aja kita coba nyanyinya?
3: Aku maunya di dunia entertainment, mau berbagi kesenangan juga, bernyanyi, and also present myself di depan orang-orang.
2: Oh, tapi awalnya, karena teman Pro 2, aku tuh nggak expect dia bakal menyanyi karena MBTI dia I, ya. Jadi kayak, Sherlyn MBTI kamu? Lupa sih kak, tapi I. Nah, itu. Kamu gimana

0: Sama kamu juga kayak ballad banget ya. Itu kamu milih lagunya, apakah kamu sendiri yang milih atau sama coach vokal kamu kayak, wah kamu lagunya masuknya di lagu ballad nih?
1: Katanya aku masuk yang di lagu seperti itu.
0: Di lagu yang ballad kayak gitu ya. Tapi kamu sendiri, first time kamu dengar lagu itu, gimana perasaan kamu?
1: Suka sih sama lagunya.
0: Oh.
1: Langsung tertarik.
0: Langsung tertarik ya. Karena emang lagu pertamanya, teman berdua, single pertamanya Charlie itu cukup sedih ya. Ceritain dong lagu pertamanya ini apa?
1: Lagunya ada tentang nanti akan buat movie tentang kehilangan sahabat yang dekat udah dari dulu kecil. Judulnya kan juga arti kehilangan. Jadi sedih tentang teman yang sudah tidak bisa dilihat lagi, terbawa memori.
0: Oh, jadi sebenarnya lagu arti kehilangan ini juga bagian dari project movie juga ya?
1: Iya.
0: Wow, oke. Teman Pro 2. Jadi memang ini juga bakal ada side project lainnya juga ya. Bagus nih, karena memang aku lihat kemarin hari Sabtu ya atau hari Minggu kamu launching video klipnya juga.
1: Iya, hari Sabtu.
0: Hari Sabtu dia langsung launching video klipnya dan kayaknya benar-benar kalau misalnya iya. Dan bahkan semuanya kayak di Spotify, Apple Music itu ada semua teman produk barengan ya Charlin ya?
1: Iya.
0: Dan semuanya ada kayak, aku mikir kayak, hah kayaknya ini bukan sekedar dia ngeluarin lagu doang ya. Karena kayak, wah totalitas banget kalau dilihat dari video klipnya. Itu kamu bikin video klip juga langsung ya?
1: Iya.
0: Itu tuh teman produk ya. Jadi buat kamu yang penasaran ya langsung aja kita denger dulu lagunya Charlin.

0: lagi di pastinya MLC Belajar Sumba. Dan tadi kita udah dengerin ya lagu dari Charon, lagu terbaru. Dikasih dulu dong deskripsinya. Sebenarnya kalau misalnya lagu ini pertama kali dengar banget kan, kalau misalnya orang tuh arti kehilangan tuh banyak orang yang kayak, wah ini break up kah mereka gitu kan. Tapi kita tanya dulu sama penyanyinya ya, jangan mengartikan sendiri teman Pro 2 please ya. Ini kasih tau dulu dong challenge, gimana sih sebenarnya artinya lagu arti kehilangan ini?
1: Kalau lagunya sendiri sih bisa universal, bisa tentang kehilangan cinta, kehilangan teman, keluarga, atau bahkan peliharaan kamu yang udah lama.
0: Oh, jadi emang bener lagunya tuh universal banget ya, kayak arti kehilangannya menceritakan tentang orang yang emang kehilangan part penting dalam hidupnya gitu ya. Tapi dilihat juga dari video klipnya juga nih, challenge yang udah kamu rilis juga ya di YouTube udah ada ya. Dan itu tuh kayak lucu banget videonya, kayak friendship goal banget ya. Itu tuh sebenarnya kalau dibikin narasi di video klipnya tuh kayak gimana sih?
1: Kalau behind the scenes video klipnya sih kita baru pertama ketemu kemarin tuh, jadi tapi kita langsung
0: klop gitu ya.
1: Iya.
0: Oh iya, karena di video klipnya kan cuma kamu berdua doang kan, memang dari awal. Itu syutingnya di mana, di Palembang kah?
1: Dimana? Di Jakarta.
0: Di Jakarta. Udah lama banget ya, jadi memang berapa itu di bulan berapa tuh syutingnya?
1: April kemarin
0: baru dong. Oh cukup saset ya ini produksinya ternyata di bulan April. Berapa lama?
1: Satu hari
0: selesai
1: udah.
0: Ini mah memang benar-benar kayak orang The Power Up Pepet ya, kayak kejar tayang, tapi ternyata enggak ada yang dikejar teman Pro 2, karena memang ini udah di planning dari bulan berapa sih?
1: Dari Desember kemarin.
0: Dari Desember, planningnya benar-benar udah matang banget ya. Dan bahkan ini tadi ada bocoran sedikit ya. Dia jadi salah satu soundtrack juga di film yang tahun depan ya bakal.
1: Iya.
0: Itu teman Pro 2 ya. Tapi gimana sih kalau kamu sendiri mencoba dapat chemistry sama teman kamu, siapa sih namanya?
1: Halif.
0: Sama si Halif itu yang awal ketemu banget nih tiba-tiba ya. Terus harus acting kayak orang udah ikrip banget dari awal kici. Kayak gitu gimana tuh?
1: Kita tuh ngobrol-ngobrolin film.
0: Oh.
1: Terus keseharian, hobi, semuanya biar chemistry-nya dapet.
0: Ngobrolin film, keseharian, hobi. Ada hal yang ternyata match gak? Dari maksudnya kayak, wah ternyata sama-sama nonton film ini nih.
1: Iya.
0: Film?
1: Dia suka nonton anime juga.
0: Oh, kamu suka anime?
1: Iya. Yeah.
0: Sangat tidak terduga ya. Mukanya bukan muka-muka suka anime. Kupikir kamu suka kayak, K-pop banget ya. Ternyata, ibu. Oke. Nah, tapi kalau untuk lagu ini lagu pertama kamu banget nih. Itu proses syutingnya dan recordingnya berapa lama tuh untuk pengambilan suara, take vocal, segala macam?
1: Recording suaranya juga satu hari.
0: Cepet banget ya. Itu kamu diarahkan sama coach vokal kamu kan, atau memang ada manajer lainnya?
1: Diarahin sama coach vokal aku, Kak Ilona.
0: Kak Ilona, oke, hai Kak Ilona. Kak Ilona ya coach vokalnya.
1: Yeah.
0: Oh, jadi emang dari awal sama Kak Ilona terus.
1: Iya. Yeah.
0: Sampai akhirnya. Kalau untuk direct musik videonya?
1: Kak Ardian.
0: Kak Ardian. Dan editornya juga segala macam Kak Ardian ya, produsernya.
1: Iya.
0: Oh, semuanya ternyata teman Pro 2. Nah, kalau ini apakah si Halif ini juga main di film yang bakal jadiin soundtrack atau enggak?
1: Iya, dia jadi.
0: Oh, dia jadi pemainnya.
1: Iya.
0: Oh, kamu juga bakal main enggak kayak jadi cameo gitu benar ya? Karena anak ini bisa banget gebrakannya tiba-tiba ya. Gimana?
1: Enggak.
0: Dari spoiler kah? Enggak ya. Takut banget nanti tiba-tiba dia muncul di filmnya juga ya. Arti kehilangan, dia yang hilang di tengah film. Tapi kalau misalnya dari kamu sendiri, apakah kamu udah klop dengan genre musik ballad ini, atau nanti juga bakal mencoba genre yang lebih pop up, atau bahkan siapa tahu hibdut ya?
1: Semoga bisa coba genre lain yang lebih upbeat.
0: Oh, yang lebih upbeat. Tapi kamu dengerin hibdut juga gak?
1: Iya,
0: semua orang memang ya, semua orang dengerin hibdut semua. Akhir-akhir ini dengerin apa?
1: Tensi.
0: Yang mana tuh?
1: Garam dan madu.
0: Sakit dadaku langsung ya. Tapi kalau nanti ini kan udah kelas 11 nih, berarti naik kelas 12. Apakah kamu bakal fokus ke kayak education dulu kah, atau nanti kayak wah enggak apa-apa mumpung belum selesai masih di Indo kayak di pek-pek-pek semuanya?
1: akan work-life balance.
0: Work-life balance, belum apa-apa udah menerapkan work-life balance ya. Yang bikin kayak pusing ditinggalin dulu ya. Tapi kalau menurut kamu nih, work-life balance tuh yang kayak gimana sih? Karena kan as a pelajar nih, gimana nih?
1: Fokus belajar, tapi juga pentingin karir, kayak nyanyi, nanti presentasi di depan orang-orang.
0: Oke. Nah, kalau misalnya what if nih ya, udah kelas 12 nih, menurut kamu nanti bakal kayak gimana nih keseharian kamu Senin sampai Minggu?
1: Bakal banyak belajarnya karena udah agit, terus lebih banyak tes karena mau kelulusan.
0: Oh iya, banyak tes ya karena kelulusan juga ya. Eh, misalnya kita berandai-andai, aku suka banget berimajinasi kayak gini. Kayak misalnya kita berimajinasi nih, Senin jadwal kamu bakal apa nih? Sekolah, terus gimana?
1: Biasanya kalau Senin abis sekolah ada pilates.
0: Senin sekolah, pilates, terus apa lagi?
1: Udah,
0: oke, balance banget ya bener-bener kayak. Kita gak boleh kecapean teman-teman. Selasa.
1: Kalau Selasa ada les abis sekolah.
0: Abis sekolah les-les apa tuh?
1: Kadang matematika.
0: MIPA gitu ya. Oke. Rabu?
1: Rabu les juga.
0: Rabu les juga kamu? Les apa?
1: Lesnya sama tapi ganti pelajaran.
0: Oh ganti pelajaran. Oh isi. Ganti sub temanya ya. Yeah. Baik, hari Rabu. Kamis?
1: Nggak ada jadwal.
0: Oh, ini saatnya pergi ke PIM. Ini saatnya pergi ke PIM ya. Tapi kalau misalnya kayak healing kayak gitu, kamu biasanya ngapain?
1: Ya, hangout sama teman-teman.
0: Hangout sama teman, ke mall. Selain itu ada nggak?
1: Atau nggak ke rumah teman.
0: Ke rumah teman, benar. Main aja di dalam ya. Kamu kan iya. Cepet habis sosial baterainya teman-teman ya. Terus hari Kamis, hari Jumat gimana?
1: Kosong juga.
0: Kosong Jumat? Oh, berarti Kamis, Jumat, Sabtu?
1: Ada les.
0: Ada les?
1: Coding.
0: Oh, les coding. Dia hari Sabtu malah ada lesnya ya. Kupikir, oh Jumat juga tapi kata maminya. Di sini manajernya maminya, kata maminya Jumat juga ada dia les, tenang aja. Kamu juga bakal daftar berarti head les hari Jumat. Hari Minggu gimana?
1: Kosong, tapi aku pergi ke gereja.
0: Oh. Tuhan yang baik ya dia mah. Tapi kalau misalnya sejauh ini nih, berapa, kan masih berapa bulan ya, lagunya rilis juga baru berapa hari. Kamu mulai enjoy gak sih kayak nyanyi kayak gini?
1: Iya, aku mulai suka nyanyi dan juga lebih aktif di social media.
0: Kamu lebih aktif di social media? Kayak aku kemarin kayak ngelihat banyak banget repost-repostan juga ya, kayak teman-temannya juga up lagunya, teman peraduan. Nah, kamu sendiri kayak mulai mau coba nggak sih bikin konten-konten kayak gitu, entah mungkin konten OOTD dulu yang nggak ada ngomongnya ya, kayak cuma kayak tutul gitu kan, atau kayak konten-konten lain?
1: Pengen yang a day in my life.
0: Day in my life, it's so you banget sebenarnya. Day in my life ya, karena memang semuanya ya tertata rapi. Day in my life, selain a day in my life,
1: kayak vlog kecil-kecilan gitu.
0: That's so nice banget. Itu bakal kamu harus coba deh kayaknya ya, karena aku bakal jadi penonton pertamanya. Tapi kalau misalnya nanti bikin vlog segala macam, apakah kamu mulai berpikir kayak, wah berarti belajar editor juga dong, editing juga, atau nanti dibantu?
1: Aku pengen belajar editing yang kayak di vlog-vlog gitu.
0: Oh, kayak editing ringan-ringan kayak gitu ya, kayak di vlog-vlog kayak gitu. Sejauh ini udah pernah nyoba gak?
1: Pernah, tapi yang simpel-simpel aja.
0: Simpel-simpel aja kayak gimana misalnya?
1: Kayak videonya di-cut terus dikasih transisi.
0: Kamu masukin ke tapi enggak ada di Instagram kamu aku lihat. Kamu masukin ke mana itu? Second kah? Kamu masukin ke second kamu kah? Aku enggak dimasukin ke second berarti. Oke. Jadi emang kayak gitu ya dari awalnya. Ya. Jadi kayak emang semua lagunya juga relate juga, dan awalnya katanya sempat ada tawaran lagu yang upbeat juga ya?
1: Iya.
0: Kenapa belum diambil?
1: Karena yang ini baru di-up.
0: Oh, bayang ini baru di-up. Tapi menurut kamu kayak berapa lama sih bakal ngasih jarak dari single pertama ke nantinya bakal coba lagi?
1: Belum tahu.
0: Belum tahu. Apakah nanti bakal ada kemungkinan tiba-tiba di akhir tahun?
1: Semoga.
0: Semoga aja ya, karena kayak jadwalnya juga padat. Kemarin berarti kalau misalnya produksinya semuanya di Jakarta, kamu bolak-balik dong?
1: Iya.
0: How about your school?
1: Izin.
0: Oh izin. Aku pikir pas libur ya. Ada aja juga misalnya orang-orang yang kayak pas libur segala macam. Tapi nanti kan juga libur. Libur mau kemana?
1: Aku ke Australia.
0: Jalan-jalan. Aku sih jalan-jalan dengan sepatu roda aku di RRI tapi masih di RRI. Ya masih siaran. Oh tapi apakah nanti di pas kamu jalan-jalan kamu sudah mulai mau mencoba kayak oh bikin vlog kayak gitu segala macamnya?
1: Iya. Kepikiran nggak sih? Pingin.
0: Ah dia pingin. Tapi ada kamu udah punya kayak nyoba nggak ngebayangin oh nanti vlogku openingnya bakal gini terus gitu loh? Kan ada kan orang ya. Hooknya kayak kamu sendiri mikirin nggak?
1: Pengen buat intro gitu.
0: Intro kamu kayak gimana?
1: Yang ada coba. Font yang bagus gitu.
0: Ada font yang bagus, terus tulisannya apa?
1: Kayak Charlene's Day in Life.
0: Ada ini nggak sih yang kayak nama segmen kayak gitu kan? Kayak Ring Lights gitu segala macamnya. Ya, ada nggak sih?
1: Belum kepikiran.
0: Belum kepikiran. Tapi menurut kamu itu nanti bakal kayak gimana? Namanya? Kita coba cari nama deh. On the spot tiba-tiba ya. Kita on the spot kayak gimana nanti tiba-tiba kalau misalnya segmen kamu jalan-jalan dikasih nama apa?
1: Lens camera mungkin.
0: Lens camera. Lens cam lucu ya. Kayak lens cam itu di mana-mana kamu kayak jalan-jalan semua isinya ya. Bikin ya. Outfit-nya gimana? Lens fit gitu. Lens outfit. Ternyata sampai bawah bisa banget ya teman Pro 2 ya. Oke, bisa. Nanti bakal kita kulik lagi lebih jauh teman Pro 2 ya seputar Charlene pastinya. Tapi kita harus dengar dulu yang lewat satu ini. Pastiin kamu stay tune terus di Music Network, Music Live Chat ya, Belajar Sumba dan spesial dari RRI Palembang.

0: Music Live Chat spesial pastinya Belajar Sumba yang disiarkan di Pro 2 Network Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang pastinya teman Pro 2 ya. Dan aku masih bareng sama Sherlyn ya. Manusia yang dulu aku kenal di pageant ya. Tapi ternyata tiba-tiba udah jadi penyanyi aja ya. Apakah nanti bakal ada kejutan yang kayak tiba-tiba kamu nyanyi-nyanyi di pageant kayak gitu? Kalau kamu sendiri mau gak sih? Kayak kalau misalnya nih nanti dapat tawaran, oh ada acara Putri Indonesia nih disuruh nyanyi kayak gitu?
1: Pengen pastinya.
0: Open banget ya yeah. Buat yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian Jin Pejen butuh penyanyi langsung aja. Tiba-tiba ada nomor mobilnya di bawah sini bisa dihubungin ya. Oke teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau gabung ya, mau tanya langsung ke Sherlyn langsung aja di WhatsApp 0816 11 06 916, atau Instagram kita juga boleh di @pro2rrpalembang. Dan kalian juga bisa komen di YouTube channel kita Pro2rrpalembang. Yes ya. Jawabin dulu WhatsApp yang udah masuk di WhatsApp Pro 2 kita. Ada siapa di sini? Oke. Ada Akbar di kilometer 5 nanya nih, Sherlyn kalau disuruh milih antara nyanyi sama pageant bakal pilih apa? Nah ini gimana nih? Kalau disuruh nyanyi sama pageant, agak berat ya ini memang. Gimana nih?
1: Aku nyanyi sekarang karena aku sudah melalui pageant tahun lalu. Udah preparation-nya udah banyak. Tapi sekarang mau fokus ke lagu yang ini dulu.
0: Karena memang udah selesai kayak pageant udah coba ya, nih udah. Di tahun kemarin dan tahun ini tuh pengen coba sesuatu yang berbeda ya. Itu ternyata tuh teman Pro 2 ya. Jadi emang untuk sekarang jawabannya nyanyi dulu. Nyanyi dulu untuk sekarang ya. Oke. Next, ada siapa lagi nih? Oke, ada Intan di Jakabaring. Mau tanya dong sama Sherlyn, gimana sih caranya ngatasin gugup kalau lagi di tengah orang? Kamu sendiri sebagai ih ya?
1: Karena kalau biasanya kan kita nggak bisa stop gugup gitu kan. Kalau di depan orang, nggak usah diliatin aja orangnya. Keep focusing on yourself. Kalau kamu lagi nyanyi atau misalnya tampil, fokus nyanyinya, fokus words-nya, jangan sampai belibet.
0: I see. Jadi kayak fokus on yourself aja dulu ya. Oke. Tapi aku penasaran kalau nanti nyanyi nih ya. What if nanti udah terkenal? Sekarang juga udah terkenal sebenarnya ya. Riders, nah ini yang banyak selalu ketanya, Riders wajib biar ada misalnya nih mau ngundang Sherlyn nanti. Riders yang wajib ada apa? Kita main artis-artisan. Riders yang wajib ada apa?
1: Artis Indonesia ya, atau artis?
0: Arti kalau luar. Artis luar siapa kamu pengennya?
1: Pengen Sabrina Carpenter.
0: Sabrina Carpenter agak berbanding terbalik ya sama dia yang pendiam ini dengan Mbak Sabrina yang centil abis ya. Tapi kamu juga sebenarnya orang yang quiet kayak centil gitu nggak sih? Kayak wah sebenarnya iya, tapi nggak keluar aja hari ini.
1: Aku ambivert jadi.
0: Ambivert.
1: Kadang-kadang.
0: Menyesuaikan lah ya, 50-50 lah ya. Tapi kalau outfit.
1: Outfit.
0: Kamu ada role model dalam hal outfit?
1: Aku suka lihat di Pinterest, Instagram yang lewat-lewat aja.
0: Jadi di Pinterest, di Instagram. Kalau kamu sendiri suka kayak clean look kayak gitu atau kayak oh ada hebringnya, harus ada poinnya gitu?
1: Dua-duanya suka.
0: Dua-duanya suka. Tapi kamu paling suka outfit yang kayak gimana? Hari ini siapa yang pilih outfit?
1: Aku.
0: Oh kamu sendiri, it's good. Denim ya, lucu banget. Nah, jadi emang kalau tiap hari kamu sendiri yang pilih outfitnya?
1: Iya, karena kan sekolah kalau di SIS udah kelas 11-12 bebas.
0: Oh iya?
1: Kayaknya.
0: Oh gitu?
1: Yang penting berkerah. Jadi pakai kayak jeans, kemeja, di layer gitu.
0: Di layer. Ini pasti lucu banget ya, karena tiap hari kan...
1: Berbeda.
0: Bener, berbeda terus. Punya nggak sih kayak foto-foto outfit kamu? Kamu suka foto-foto tiap hari nggak?
1: Kalau ke sekolah... Enggak
0: kayak outfit foto. Check. Ih, harusnya kamu bikin outfit check tiap hari ke sekolah kayak outfit check hari Senin, Selasa, Rabu gitu. Nanti aku tungguin deh kontennya. Karena memang kalau kamu sendiri tipe orang yang kalau misalnya outfit tuh menyesuaikan sama tone kulit enggak?
1: Iya, sama sesuai mood juga.
0: Sesuai mood.
1: Kalau lagi pengen pakai kaos, jadi nanti ke sekolahnya pakai kaos.
0: Tapi kamu suka yang warna-warna kayak gimana, yang gojeng kah langsung? Atau kayak
1: yang light.
0: Oh, yang light. Warna perpaduan warna favorit selama ini OOTD?
1: Aku suka jeans, denim, sama pink, sama.
0: Kamu punya kayak perpaduan OOTD favorit nggak sih, kayak di dalam wardrobe itu benar-benar baju itu favorit banget menurut kamu, ini best seller?
1: Ada.
0: Ada apa?
1: Bajunya dari brand di Melville.
0: Di Melville, terus?
1: Jadi kayak top baby doll gitu.
0: Baby doll, wah, it's cute banget. Terus
1: sama baju yang kayak warnanya light yellow blue.
0: Oh, itu bakal cerah banget ya. Oke. Jadi emang kamu suka yang cute pink kayak gitu ya?
1: Iya.
0: Dia banget ya tahun berdua. Karena memang dari untuk warna-warna yang light segala macamnya itu di, kalau biasanya kamu kalau misalnya atasnya top baby doll kayak gitu, bawahnya kamu bakal pakai apa?
1: Kadang shorts atau enggak long jeans.
0: Long jeans, skirt juga. Kamu suka skirt enggak?
1: Iya.
0: Iya ya. Tapi kalau mami sendiri pernah enggak sih kayak kayaknya bagus, ini bagus, atau enggak, bebas?
1: Pernah.
0: Oh, pernah? Tapi pernah gak sih kamu yang kayak, kamu udah klop banget nih sama yang kamu pakai, kayak, wah oke, udah bagus nih, menurutku udah fit banget. Tapi mami bilang, kayaknya, gitu.
1: Iya.
0: Yeah, pernah ya? Berakhirnya siapa yang menang?
1: Aku.
0: Gimana kamu mau menangkan argumen itu?
1: Karena kan ceritanya lagi mau pergi hangout, terus bajunya udah dipakai, terus aku bilang ini cocok juga kayak gini.
0: Tapi mami said apa?
1: Kayak kurang menurut.
0: Kurang menurut, kurang ini ya, kurang hebring ya. Biasa kalau, tapi kalau misalnya selera kamu sama mami kamu dalam berpakaian beda atau enggak?
1: Beda dikit.
0: Beda dikit. Samanya di mana? Di sama-sama suka light kah?
1: Kalau mami sukanya yang long sleeve.
0: Oh, long sleeve ya. Semuanya serba long ya. Kalau kamu yang crop kayak gitu, baby doll. itu sebenarnya cute sih teman berdua, tapi I get juga POV maminya. Oke. Tapi emang selama, nah kalau misalnya pergi-pergi, yang masukin ke koper baju-baju milih-milih kayak gitu?
1: Kalau berangkat udah dikasih pilih sendiri bajunya.
0: Pilih sendiri.
1: Nanti tinggal di lihat mami lagi.
0: Nanti di cross check lagi ya. Oke, double check. Nah, kalau misalnya di MV kemarin, di MV kamu kemarin itu outfitnya siapa yang milih?
1: Mami bantu, tapi
0: oh, aku pilih. Oh, tapi kamu pilih. Berapa kali sih?
1: Kayaknya ada 7 baju.
0: Ada 7 baju dan itu kamu pilih semua sendiri. Ada yang mami juga pilih.
1: Iya.
0: Untuk make up-nya gimana? Karena aku lihat ih, lucu banget.
1: Aku make up sendiri.
0: Oh, make up sendiri. Hari ini juga.
1: Iya.
0: It's so girlish banget ya, lucu banget teman berdua. Jadi kayak fresh. Wah, dari jam 7 ya, benar-benar kayak dari pagi. Ini benar-benar. Kamu suka lihat vlog-vlog orang ini enggak sih?
1: Iya.
0: Get ready with me gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Kamu harusnya bikin kayak gitu tiap pagi. Get ready with me gitu kan. Tapi nanti ke depannya menurut Charlene, maybe kamu pengen coba genre apa?
1: Genre yang upbeat
0: pop kayak gitu ya?
1: Ya, pop.
0: Kalau sekarang yang kamu dengar selain genre ballad, terus kamu dengar jazz juga nggak sih?
1: Iya, ada.
0: Kayak lagu-lagu Sabrina kan baru-baru itu ada ya, R&B kayak gitu ya. Tapi kalau penyanyi di dalam negeri nih yang jadi role model kamu siapa?
1: Sukanya yang hip dude.
0: Yang hip dude? Lengah dikit dia pasti follow Naikila. Kan kamu follow nggak Naikila?
1: Iya.
0: Kamu pernah nggak sih berpikir buat, wah kayaknya outfit Naikila bisa aku pakai?
1: Kreatif banget.
0: Kreatif banget kan?
1: Outfit.
0: Benar, dia punya outfit. Pernah nyoba nggak? Kayak di kamar doang nih, kayak nggak dibawa keluar mungkin kayak.
1: Belum.
0: Tapi sempat pengen coba nggak?
1: Ingin. Karena dia taruh kayak stiker-stiker gitu juga ya, di mukanya.
0: Kayak lucu-lucu banget kan dia, kayak kesini. Oke. Nah, kalau misalnya udah kayak ini nih, kamu kan udah mencapai ke tahap nyanyi, terus udah nanti kemungkinan nggak sih kamu bakal main film juga?
1: Semoga bisa.
0: Semoga bisa ya. Tapi kalau untuk resolusi tahun ini, dari tahun kemarin kan kita ngomongin resolusi nih, tahun ini udah apa aja yang tercapai?
1: Udah lebih aktif, terus udah lebih present di social media, dan udah lagunya udah di up di Spotify, YouTube, Instagram.
0: Udah present di social media segala macam ya. Tapi kalau misalnya nanti nih, katakanlah 5 tahun lagi, menurut kamu Sherlyn 5 tahun lagi bakal kayak gimana?
1: Semoga bisa lebih terkenal, terus lebih fokus kerjaan. Kalau kan 5 tahun lagi itu baru selesai kuliah, jadi semoga bisa start dari small business.
0: Oh iya, small business. Kamu mau ambil bisnis kan?
1: Iya.
0: Kamu mau ambil bisnis sih, teman terlalu. Tapi apakah kamu mikir nanti kayak bakal keteteran, maksudnya kayak oh nyanyi juga tapi kuliah juga?
1: Kalau nyanyi kan cuman probably recordingnya one or two days gitu. Jadi kalau kuliah kan juga cuman 3 minggu, 3 kali seminggu. Jadi kayaknya bisa di balance.
0: Di balance kayak gitu bisa ya. Jadi oke. Thank you teman bro dua ya. Kita bakal break dulu, nanti kita bakal balik lagi. Abis yang satu ini pastiin kamu station di Pro 2 Network lagi.

0: lagi pastinya di Music Live Chat Special Belajar Sumba yang disiarkan langsung secara berjaringan di Pro 2 Network Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang pastinya teman Pro 2. Masih bareng sama Charlene ya di sebelahku. Dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga ya. Dan ini saatnya aku menanyakan Charlene pertanyaan yang lebih personal sebenarnya ya. Kalau di sekolah sendiri kamu suka pelajaran apa?
1: Aku suka pelajaran English.
0: English. Kalau milih antara matematika sama kimia?
1: Matematika.
0: Oke, okay. Ini kita harus menjawab secara cepat. Pilih hangout bareng sama mami atau sama teman-teman?
1: Teman.
0: I know it. Ini sama teman. Oke, okay. Kalau mau ada hewan peliharaan, kamu milih papi atau kucing?
1: Papi.
0: Papi. Jenis apa?
1: Jenis poodle.
0: Poodle, dia banget ya. Makanan Palembang favorit?
1: Pempek.
0: Pempek. Lokal banget. Mau lokal banget memang teman Pro 2 ya, pempek pride kita mah belum nyerup cuko, belum bangun itu berarti ya. Tapi kamu sendiri di rumah kalau untuk makannya ngatur sendiri kah atau kayak enggak sih kamu makan semuanya gitu atau kayak ngatur berat badan?
1: Makan semuanya yang ada di kalau di rumah dimasakin.
0: Yang ada dimasakin dia makan semuanya. Tapi kamu tipe orang yang jaga berat badan enggak sih kayak kayaknya kelebihan deh, kita harus diet segala macam.
1: Waktu itu pernah, tapi sekarang lagi enggak.
0: Oh, sekarang lagi enggak, tapi waktu itu sempat.
1: Iya, sempat.
0: Sempat. Kamu sempat kalau misalnya diet-diet. Dulu kamu dietnya kayak gimana? Defisit kalori kah?
1: Aku kurangin nasi tapi banyakin sayurnya.
0: Oh, tapi banyakin sayurnya, tapi tetap 3 kali sehari makan.
1: Iya.
0: Oh. Dari berapa ke berapa tuh kurangnya?
1: 2 kilo kayaknya kurang ada.
0: Dia cuma ngilangin 2 kilo doang teman berdua ya. Enggak se ekstrim itu ternyata ya. Cuma tapi emang serat itu perlu ya. Memang. Kalau misalnya ada teman berdua yang sekarang lagi dengar terus kayak pengen menurunkan berat badan juga menurut Sharon, apa yang harus dilakukan?
1: Kurangin karbonnya. Lalu makan kayak protein sama sayur-sayurannya. Sama banyak minum air putih.
0: Air putih harus dong. Olahraga kamu apa sih?
1: Aku biasanya main sepeda, berenang.
0: Sepeda berenang. Tapi sekarang kan lagi musim padel ya. Kamu main padel juga enggak? Semua orang demam padel kayaknya.
1: Aku pernah coba.
0: Pernah?
1: Kayak 2 kali.
0: Tapi it's not you. Capek.
1: Capek ya. Oh,
0: terlalu intens ya. Kalau untuk padel ternyata. Charlene, tapi kamu emang kamu pilates juga kan?
1: Iya.
0: Dia pilates juga ternyata teman Pro 2. Oke. Nah, tapi karena ini udah mau terakhir banget ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen cari lebih banyak tentang Charlene ya atau kayak mau tahu daily life-nya dia, ya kamu boleh banget datengin langsung ke Instagram-nya Charlene. Aku lihat banyak banget itu aktivitasnya. Di mana Instagram kamu?
1: Charlene.soft.
0: Ya, di situ Charlene.soft, di situ banyak banget ya. Aku juga sempat lihat dia juga pernah jadi perwakilan kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Itu acara apa sih?
1: Acara IMUN, MUN, jadi MUN. Model United Nations.
0: Itu di mana?
1: Kemarin acaranya di Bali di Nusa Dua Conference Center.
0: Nusa Dua Conference Center. Itu kamu mewakili Palembang, Sumatera Selatan atau Indonesia?
1: Enggak, jadi di sana kita kayak jadi delegasi. Jadi dikasih satu negara gitu, kita harus represent negara itu.
0: Kamu dapat negara apa?
1: Sweden.
0: Sweden. Berarti kamu searching-searching dulu.
1: Iya, kayak gitu.
0: Wow, jadi kayak benar-benar internasional banget ya, kayak tuker negara kayak gitu ya, ngejelasin, saling ngejelasin negara ini. Berarti di situ kamu ketemu banyak orang dong?
1: Iya, banyak.
0: Gimana perasaan kamu sebagai I? Tapi di sini kamu keluarnya jadi E atau I tetap?
1: I jadi.
0: Tetap jadi I dia teman Pro 2 ya. Oke deh, semoga nanti kedepannya kamu tiba-tiba jadi E. Kabarin kalau kamu udah jadi E, kita ngobrol lagi. Oke, teman Pro 2 ya. Kayaknya sampai sini dulu deh musik live chat kita bareng sama Charlene. Nanti kalau misalnya dia ngeluarin lagu baru, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya ya. Kabarin aja nanti ya. Nah, tapi kalau untuk lagunya ini nih bisa didengar di mana aja?
1: Boleh? Di Spotify, YouTube, dan Apple Music, judulnya Arti Kehilangan.
0: Oke, teman Pradua, itu tadi ya. Jadi jangan lupa dengerin Arti Kehilangan di Spotify, Apple Music ya. TikTok Music juga ada ya, YouTube Music juga ada. Bahkan video klipnya juga udah ada di YouTube ya. Kamu cari aja Arti Kehilangan Challenge ya.
1: Iya.
0: Gitu. So, kita pamit dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much ya buat teman-teman yang ada di Pradua Network Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang. Aku Erin Azali dan juga
1: Charlene.
0: Kita pamit. Bye.
2: Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. See ya. Pro2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singelit.

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Lia, teman terbaik kamu. Selamat malam minggu teman Pro 2. Kali ini barengan sama aku Vinka di jaga malamnya sampai pukul 12 malam nanti nih ya. Gimana nih hari Sabtu kamu tadi nih teman Pro 2 ya. Sabtu pertama di bulan Juni. Kalau terus punya satu hari di bulan Juni, kita baru menjalankan Sabtu pertama di bulan Juni nih ya. Gimana nih teman Pro 2, menuju satu minggu bulan Juni udah berasa belum? Apa nih yang berasa ya? Katanya bulan kemarin masih trial, jadi 2026 ini kita mulai dari bulan Juni. Ya udah deh, semoga baik-baik aja dan selalu dalam bahagia nih teman Pro 2 ya di bulan Juninya. Amin, amin gitu teman Pro 2. Kalau awal bulan tuh biasanya masih cerah banget nih ya suasananya, hatinya juga. Atau mungkin kamu tim yang gak cerah, kenapa sih? Oke deh, kalau gitu teman-teman Pro 2, seperti biasa kalau misalkan malam-malam ya, di pukul 20.00 sampai pukul 21.00 itu ada komunitas talk nih barengan sama Vinka. Jadi kira-kira kita bakal bahas apa? Sebelum kita mulai, kita bakal dengerin lagu dulu nih ya dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead sebagai opening song kita di jaga malam hari ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel.

0: 105.5 FM. Produe Familia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ngobrol Dua udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

berlindung di bawah meja yang kokoh. Jauhi jendela, lemari, atau benda-benda yang mudah roboh. Saat banjir melanda, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan air minum. Saat kebakaran terjadi, keluar dari gedung dengan tenang. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Jika ada asap tebal, merunduk dan tutupi hidung dan mulut Anda. Setelah bencana usai, tetaplah waspada. Ikuti arahan dari petugas berwenang. Utamakan keselamatan Anda dan orang-orang di sekitar. Kesiapsiagaan kita hari ini adalah penyelamat kita di masa depan.

0: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
1: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
2: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
0: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Sebetulnya, tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitungnya tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Untuk jaga malamnya nih teman Pro 2, sekarang udah menunjukkan pukul 22:58, dimana sebentar lagi udah mau menunjukkan pukul 23:00. Dan kita bakal masuk ke Jazz Music nih teman Pro 2, setelah Binka nemenin kamu dari pukul 8 malam tadi nih ya. Selamat teman Pro 2, jangan kemana-mana, dan juga selamat bermalam minggu nih. Jadi happy weekend buat kamu yang sedang menikmati weekendnya. Buat yang weekendnya masih kerja, semangat terus deh pokoknya teman berdua ya. Oke deh kalau gitu, ini Vinka udah siapin playlist malam kamu yang bakal nemenin kamu sebelum tidur teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, Vinka pamit and enjoy the music.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Duh, apa lagi, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu tak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan, Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Teman Produa, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman produa di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Produs Ngeliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Lamat yang di jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

kan di sini, dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana, itu sana. Tahu isi, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya PK cili, baru bajunya P besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Kenapa lihat-lihat?
1: Please dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tau gak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku gak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku gak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang gak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Halo?
1: Kasih, nanti saat mudik, jangan lupa istirahat yang cukup di perjalanan ya. Jangan paksakan badan kalau capek.
0: Iya, Manda. Aku janji bakal sering berhenti kalau capek.
1: Pastikan juga kondisi motor bagus. Rem, ban, semua dicek dengan teliti.
0: Sudah kok, Man. Aku sudah bawa semua peralatan untuk pengecekan.
1: Ingat, jangan main HP saat berkendara. Fokus di jalan.
0: Tenang, Manda. Keselamatan pasti nomor satu.
1: Hati-hati di jalan ya. Ingat, keluarga di sini nungguin kamu loh, Kak. Jadi, utamakan keselamatan ya.
0: Siap, Man. Aku akan jaga diri baik-baik.
1: Sampai jumpa di rumah ya, Kak.
0: Sampai jumpa di rumah ya.

0: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, gambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.